Produser Eri Wajar Masin, teman terbaik kamu. Kayaknya kita cukupkan dulu ya bahas kabut asapnya ya. Makin berkabut rasanya di pikiran kalau mikirin kabut asap juga ya. Kayaknya perlu ngopi dulu gak sih? Wede, apalagi budaya ngopi tuh makin ngetren aja nih teman Produser. Dan ngomong-ngomong soal tren ngopi nih teman Produser ya, ada yang punya kedai kopi langganan? Nah, ada pula mungkin yang menjadikan coffee shop sebagai tempat bekerja? Atau ketemu teman? Atau segera mencari suasana baru setelah seharian berkutat dengan rutinitas ya. Bagi sebagian orang, ngopi bahkan sudah menjadi agenda yang hampir selalu ada dalam keseharian. Gak heran kalau coffee shop kini bukan sekadar tempat membeli minuman, tapi berkembang menjadi ruang sosial sekaligus bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Tapi pernah gak sih teman Produser terpikir apa yang terjadi setelah secangkir kopi selesai diminum gitu? Aduh, kayak nambah-nambahin pikiran gitu ya. Ketika es kopi susu atau minuman favorit sudah tandas, yang tersisa biasanya adalah gelas, tutup, sedotan, berbagai material lainnya. Nah, di sini kebiasaan ngopi bisa menjadi kesempatan untuk mulai lebih peduli terhadap apa yang kita konsumsi dan gunakan. Jadi sebenarnya ngopi itu bukan cuma soal kopi ya teman-teman Produser ya, ada lagi hal lainnya.

0: masih bersama Pro 2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil

0: Tegukan Kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Produara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ngopi itu bukan cuma soal kopi gitu ya. Popularitas coffee shop membuat aktivitas menikmati kopi semakin lekat dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi berdasarkan survei Good States, pada Oktober 2024 sebanyak 71

41% masyarakat Indonesia memilih membeli kopi di coffee shop dibandingkan menyeduhnya sendiri di rumah. Angka ini menunjukkan bahwa kopi kini memiliki fungsi yang lebih luas. Jadi bukan hanya minuman gitu ya untuk mengusir ngantuk, tetapi juga bagian dari aktivitas sosial, hiburan, bahkan rutinitas bekerja. Karena itu kebiasaan setelah ngopi juga menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Langkah sederhana seperti mengenali material pada kemasan, menggunakan barang sesuai peruntukannya, dan memilahnya setelah digunakan dapat menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: Pro2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi, scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan.

Produser Wasin, teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal budaya ngopi yang makin ngetren ya. Jadi sekarang tuh bukan hanya soal ngopi, bukan cuma soal kopi. Belajar dari secangkir kopi nih, upaya mendekatkan isu tersebut dengan kebiasaan masyarakat. Salah satunya dilakukan melalui jejak Asri Hobbies Pol 2 ya. Ngopi bijak, sirkular berdampak. Nah, jadi memang melalui secangkir kopi kita bisa belajar memahami material yang kita gunakan, menggunakannya sesuai dengan kebutuhan, dan memikirkan apa yang bisa kita lakukan setelah material tersebut selesai digunakan. Pesannya sebenarnya cukup dekat dengan keseharian ya teman Pro 2 ya, di mana kebiasaan ramah lingkungan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Membawa tumbler ketika memungkinkan, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta memilah kemasan setelah digunakan merupakan beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi memang dari ampas kopi hingga kemasan bekas. Jadi konsep ini kemudian berkaitan dengan ekonomi sirkular ya. Dalam kehidupan sehari-hari penerapannya bisa ditemukan dari hal-hal yang sederhana. Dan maka dari itu teman Pro 2 dikatakan bahwa ampas kopi dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Sementara material kemasan yang masih bernilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola agar berpotensi kembali menjadi bahan baku. Dengan demikian, sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai sampah itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan fungsi yang baru. Jadi benar-benar ya, ngomongin soal budaya ngopi ini makin ngetren, tapi juga memiliki berbagai makna lainnya, teman-teman, di kehidupan sehari-hari.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam, keren itu saat kamu peduli lingkungan.
3: Siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi kebiasaan ngopi nih ya. Ini memang coffee shop juga punya peran di sini. Di mana pelaku usaha kopi juga dapat ikut menciptakan ekosistem yang membuat praktik keberlanjutan lebih mudah dilakukan. Melalui aktivitas ngopi, juga coffee shop berkomitmen untuk terus mendorong penerapan ekonomi sirkular yang mudah dilakukan dalam keseharian. Sehingga masyarakat dapat melihat langkah sederhana dalam menikmati kopi juga dapat berkontribusi pada keberlanjutan di kehidupan sehari-hari. Itulah tadi mengenai budaya ngopi yang makin tren di era sekarang.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Budaya dan pariwisata hadir untuk menemani kamu di pagi jelang siang ini ya. Dan kali ini kita pengen bahas tentang pesona Bhutan yang dinobatkan sebagai negara yang paling tenang sedunia 2026. Bhutan yang berhasil mencuri perhatian setelah dinobatkan sebagai negara paling tenang di dunia melalui Noise Free Nation Index 2026. Negara kecil yang berada di kawasan Himalaya ini memperoleh Quiet Score 89,44 dari 100. Mengungguli negara-negara lain dalam pemeringkatan yang mengukur tingkat ketenangan suatu wilayah. Dan tentunya predikat tersebut menjadi sorotan ya, karena Bhutan memang dikenal memiliki suasana yang relatif jauh dari hiruk pikuk dengan bentang alam yang masih terjaga dan kehidupan masyarakatnya yang lekat dengan tradisi. Penghargaan ini disusun oleh operator perjalanan Go to Africa dengan mempertimbangkan 7 indikator. Lantas apa saja pesona Bhutan yang membuat negara ini begitu menarik untuk dijelajahi?

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
4: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
3: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
4: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
3: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
4: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
5: Kamu masih bersama Pro 2.

Pro 2 Rari Wanjar Wangsin, teman terbaik kamu. Jadi memang teman Pro 2, pesona Butan tuh memang benar-benar menarik sekali ya. Salah satu alasan Butan begitu menarik di mata dunia adalah landscape alamnya. Negara yang dikelilingi pegunungan Himalaya dengan lembah-lembah hijau dan kawasan hutan yang begitu luas. Pemandangan seperti ini tuh dapat ditemukan dalam perjalanan antar kota maupun ketika pengunjung mengunjungi sejumlah destinasi wisata alam. Suasana yang relatif sepi membuat wisatawan tuh bisa menikmati panorama pegunungan tanpa terganggu keramaian khas destinasi wisata populer.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
2: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
1: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
2: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar.

Produ RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Produ, ngomongin soal pesona Butan ya. Bukan hanya soal landscape Himalayanya yang menenangkan, tapi juga terdapat biara ikonik di atas tebing. Jadi memang berbicara tentang Butan nih tentu tidak lengkap tanpa Paro Taksang, yang lebih dikenal sebagai Tiger's Nest. Biara Buddha yang berdiri di sisi tebing di Lembah Paro dan menjadi salah satu ikon wisata Butan. Untuk mencapai lokasi, wisatawan perlu berjalan kaki melalui jalur menanjak yang melewati kawasan hutan, di mana perjalanan tersebut memang membutuhkan tenaga, tetapi pemandangan pegunungan yang mengelilingi jalur membuat perjalanan terasa lebih berkesan.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Tidur.
3: Belum tidur?
2: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
3: Pikiran apa sih?
2: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
3: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
2: Iya ya.
3: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal pesona Butan ya, teman Prodi ya. Butan juga dikenal sebagai wilayah hutannya yang luas ya. Kawasan alami menjadi bagian penting dari landscape negara ini dan turut berkontribusi terhadap kesan tenang yang ditawarkan. Salah satu kawasan yang dapat dikunjungi adalah Jigme Dorji National Park, taman nasional yang memiliki bentang alam Himalaya dan menjadi habitat berbagai satwa liar. Wisatawan dapat menemukan pengalaman perjalanan yang lebih dekat dengan alam tentunya hanya di Butan.

Bicara soal Butan memang begitu mempesona teman Pro 2. Banyak sekali bangunan bersejarahnya. Terus juga desa tradisional dengan suasana yang lebih lengang. Kota kecil yang jauh dari hiruk pikuk metropolitan. Bahkan meskipun tenang, bukan berarti negara ini sepi dari kegiatan budaya ya. Jadi berbagai festival tradisional tetap digelar sepanjang tahun. Dan menjadi momen penting bagi masyarakat setempat sekaligus daya tarik bagi para wisatawan. Salah satunya festival Sechu yang menampilkan tarian bertopeng, pertunjukan musik tradisional serta ritual keagamaan. Di sanalah wisatawan dapat menyaksikan langsung kekayaan budaya Butan sekaligus berinteraksi dengan masyarakat lokal. Itulah beberapa pesona Butan yang membuatnya layak masuk ke dalam daftar destinasi untuk menikmati perjalanan dengan suasana yang lebih tenang. Kalau kamu punya kesempatan berlibur ke Butan, destinasi mana nih yang paling ingin kamu kunjungi? Terima kasih teman Pro 2 buat yang udah dengarkan 95,2 FM di Pro 2 RRI Banjarmasin pagi ini bareng sama Linda. Semoga hari Sabtu kamu menyenangkan dan setia terus mendengarkan Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat berakhir pekan, Linda pamit, sampai jumpa lagi besok pagi dan bye-bye.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: めいかも。
1: Info Pro 2 FM。Di Prado FM, teman-teman kamu tahu Prado, sekarang saatnya info Prado untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id yaitu KBRN Banjarmasin. Ratusan mahasiswa dan masyarakat kembali mendatangi kantor DPRD Kalimantan Selatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Masa yang tergabung dalam aliansi BEM Sekalsel tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan mengenai persoalan daerah hingga isu nasional. Aksi ini merupakan gelombang kedua setelah unjuk rasa serupa digelar pada Kamis 20 Agustus 2026. Mereka menyuarakan aspirasi yang sama, salah satunya desakan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya Tom Prado dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Dukungan terhadap pengembangan olahraga di Kota Banjarmasin diberikan oleh pemerintah kota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Banjarmasin. Pemko turut ambil bagian dalam menyukseskan sirkuit 2 Bamara Climbing Competition 2026 se-Kalimantan Selatan yang digelar di Gor Hasanuddin HM pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tahun periode dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin terus menggenjot normalisasi sungai di sejumlah titik. Tujuannya untuk menjaga kapasitas aliran air dan mengurangi dampak penyempitan sungai yang terjadi akibat perkembangan permukiman. Langkah ini dilakukan di tengah perubahan fungsi sungai di Banjarmasin. Jika dahulu sungai menjadi jalur transportasi air sekaligus ruang aktivitas masyarakat, kini sebagian sungai mengalami penyempitan hingga kapasitas alirannya tidak lagi optimal. Data bidang sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin mencatat hingga 2024 terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan dengan total panjang 409.000 km lebih. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan pendataan 2015 yang hanya mencatat sekitar 290 sungai. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita di Prado Hitlist untuk request time out kali ini, special weekend teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Di weekend kali ini kita seru-seruan bareng untuk putarin requestan dari teman-teman di jam 10 sampai jam 11 kali ini. Kita coba puaskan semua request yang masuk di WhatsApp dulu ya teman Prado. Okay, kita bacain beberapa dulu. Ada dari Firly Veronica yang katanya pengen dengerin lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati, sama juga Cael yang sama-sama request Sumpah Mati dari Selena Grace. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Ayas yang request lagu Kim dan Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. So check this out.

di Prod FM, teman terbaik kamu, teman Produal. Lanjut untuk requestan berikutnya ya teman-teman. Ada dari Amalia yang request lagu Menjauh dari Vanessa Z ya teman Produa. Ini di request sama Amalia di WhatsApp, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Azri yang request lagu And Now featuring Momo, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Kita puterin lagi untuk dua lagu berikutnya ya. Yang pengen ikut gabung di TikTok ditunggu dulu sampai jam 11 nanti teman-teman, karena kita pengen penuhin WhatsApp dulu di jam 10 ke jam 11 ini ya, Tom Pro 2.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado 2 masih barengnya ada di Prado 2 Hitlist untuk edisi kali ini ya teman-teman. Dan aku bacain lagi untuk requestan berikutnya teman Prado 2 yang pengen request ya. Langsung drop aja judul dan juga musisi yang pengen kamu request lagunya biar bisa kita puterin langsung ya teman-teman. Dan requestan berikutnya ada dari Serina yang request lagu Nabila Takiyah dengan Cegil. Check this out.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
3: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
4: Yang mana?
3: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
4: Ini mah clickbait deh.
3: Dia udah baca belum ya?
4: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
3: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
4: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
3: Biar gak asal nyebar ya.
4: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
5: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
1: Pro 2 Request.
6: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
7: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lanjut untuk requestan berikutnya ya. Ada dari Lara Purnamasari yang request lagu Semi Simorangkir dengan Kesedihanku. Udah kita playlist dan siap diputerin teman Pro 2. Yang lain masih juga ditunggu ya sebelum kita interaktif di live TikTok untuk edisi siang kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Keep tuning karena aku masih nemenin kamu di Prado Hitlist di Request Time edisi kali ini. Langsung aja teman-teman, karena setelah ini aku langsung buka ya untuk live TikTok kita di Prado RRI Banjarmasin. Dan juga buat teman-teman disiapin untuk playlistnya, siapa tahu teman Prado pengen dengerin lagu favorit kamu diputerin di Prado Hitlist siang ini ya. Masih barengan juga di Prado FM. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu terbaru dari The Overtunes dan juga Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya. Selamat beraktivitas teman Prado, selamat menikmati weekendnya bareng sama RRI Prado Banjarmasin.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Masih bareng Edo di Prado FM untuk edisi kali ini. Kita buka live TikTok langsung setelah ini. Tapi sebelum itu, teman Prado, aku train dulu dari Jake dan Maki dengan Season menemani weekend kamu di Prado FM. Langsung ya, setelah ini teman Prado, untuk live TikTok kita di RI Prado Banjarmasin untuk request lagu favorit kamu di Prado Hitlist.

0: Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2, Banjarmasin.
2: Di Pro 2 FM, teman-teman, kamu tahu Pro 2 masih bareng Edo di Request Time Pro 2 Hitlist untuk edisi kali ini, teman-teman. Dan juga mungkin buat teman Pro 2 yang pengen ikut gabung, sekali lagi bisa ke WhatsApp kita di 0811 5111 4220, atau bisa live TikTok kita di RRI Pro 2 Banjarmasin. Dan juga mungkin buat teman-teman yang sedang menikmati weekendnya, selamat weekend, selamat pagi juga buat yang baru bergabung ya di live TikTok kita. Sebentar teman-teman, kita atasi dulu ini untuk aplikasi. Dan juga buat teman Pro 2 sekali lagi yang pengen ikut bergabung bisa ikut di live TikTok kita di RRI Pro 2 Banjarmasin. Udah ada beberapa dari teman-teman yang ikut bergabung ya, silakan. Juga tadi udah ada Sri Selalu yang request lagu Gea Indrawari dengan Rinduku. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga di WhatsApp ada Nanang yang request lagu Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Dan juga buat teman Pro 2, kita masih sekitar tersisa 35 menit lagi ya buat teman-teman yang pengen menyempatkan request lagu-lagu favoritnya. Tapi kita puterin dulu G Indrawadi dengan Rinduku dan juga Mesin Waktu dari Budi Doremi yang di request sama Sri Selalu di live TikTok dan juga Nanang di WhatsApp. Check this out.
3: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruni. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

di Prime FM teman terbaik kamu tahun 2022. Lanjut request yang berikutnya dari aku Purnama yang request lagu Bayangan Cinta yang Lalu dari Kim dan Nabila Takiyah. Terus juga ada dari Imam yang request lagu Perunggu dengan Ini Abadi. Check this out.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2 masih bareng Edo di request tam Prada 2 hit list. Orang-orang pada menghindari kabut asap jadi enggak request, teman-teman. Agak nyambung gitu dikit ya. Anyway, requestan berikutnya ada dari Bubble Tina yang request lagu Nicki dengan Alec Q. Terus juga ada Bull yang request lagu Jatuh Suka dari Tulus. Langsung kita puterin untuk dua lagu berikutnya. Check this out.

0: suka.
1: Lanjut dengan prioritas requestan berikutnya, ada dari Laras Puspitasari yang request lagu Yura Winita dengan Tutur Batin. Terus juga ada requestan dari Sria Selalu yang request Bercinta Lewat Kata dari Doni Maula. So check this out. Sebelum kita bacain untuk dua lagu terakhir kali ini, teman-teman, prioritas 2 ya.

Bercinta Lewat Kata, Doni Maulana atau Nomor 2 ya. Dan ini menjadi penutup kita di Request Time kali ini. Thank you banget untuk ya dua pasang suami istri ini, lagunya bareng ya. Tadi ada Tutur Batin dari Yura, terus juga ada Doni Maulana dengan Bercinta Lewat Kata. Anyway, teman-teman pada dua requestan terakhir ada dari Tina yang request lagu Yoan dan Maki dengan Turning Green. Juga ada Ala yang request lagu Edorama dengan Blossom sebagai penutup kita di Request Time kali ini. Thank you juga semuanya yang udah ikutan gabung ya di Request Time. Jangan kemana-mana, keep turning, karena setelah ini bakal ada Muda Kreatif. Kita ngobrol bareng anak muda inspiratif teman-teman pada dua UMKM juga. So, keep turning terus di 90 FM, teman terbaik kamu. See you in the next request. We'll be right back.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: 2 Banjarmasin, Rokok Selina, dan sesaatnya di program Muda Kreatif, yang mana ini adalah obrolan anak muda ya, yang kreativitas dan juga sebagai UMKM yang penuh dengan inspiratif. Hari ini kita sudah kedatangan owner dari Kurihing Gallery. Hai, kita mau Kurihing dulu. Sesuai dengan nama usahanya ya, dan usaha ini itu berfokus sasirangan ya, iya, di sasirangan
1: kain wastra khas Kalimantan Selatan.
0: Kita tidak jauh-jauh obrolan kita pada hari ini tentang budaya Kalimantan Selatan, yang mana menjadi ciri khas juga nih ya Kalimantan Selatan dengan sasirangannya. Tapi ada yang berbeda untuk kali ini ya, karena sasirangan Ban Make It Genji sesuai dengan temanya pada hari ini. Bagaimana sih sasirangan yang dipikir-pikir tuh terlihat seperti kayak pakaian terlalu formal, orang tua aja yang memakainya, tapi kita sebagai Genji juga bisa, bahkan lebih modern. Tapi sebelum pembahasannya lebih mendalam, kita kenalan dulu sama ownernya, yaitu ada Halpijah ya. Halo Pijah.
2: Halo.
0: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama lengkapnya dan juga kegiatannya, kesibukannya sekarang ini apa aja?
2: Halo, nama aku Nur Hafiza Rahmi, bisa dipanggil Hafiza atau Fiza. Aku owner dari Kurihing Gallery. Jadi untuk Kurihing Gallery sendiri, ini kita berfokus di bidang wastra fashion kain khas dari Kalimantan Selatan, yaitu sasirangan. Nah, tapi kita bikin coba beda tuh, karena di sini kan ownernya sebagai Gen Z nih. Jadi kan bisa dibilang sesuai selera ownernya. Betul. Gimana caranya si sasirangan ini lebih diminati sama anak muda. Jadi kita bikin sesuatu yang berbeda tuh, Kak.
0: Lebih modern ya.
2: Betul, tapi tidak meninggalkan unsur khasnya itu sendiri. Tetap ada,
0: masih kental sama sasirangan yang tradisional juga Kalimantan Selatan. Iya. Tapi yang menjadi menarik juga, katanya teman berdua, si Pijah ini awalnya tidak tertarik sama sekali ya. Kenapa jadi bisa sampai tertarik? Itu gimana nih, bisa diceritain lagi?
2: Bisa dibilang suatu ketidaksengajaan sih. Kan di sini aku sebetulnya dulu sekolah multimedia ya, jurusan multimedia, terus diajak kerja di Rumah Sasirangan Kreatif atau RSK, yang di mana RSK ini ownernya itu Kantan Sasirangan. Jadi namanya Kak Sandi. Kak Sandi ini sering ngajak aku untuk ikut belajar gitu. Karena kan kita di RSK itu memang pusat oleh-oleh Kalsel tuh.
0: Okay.
2: Jadi banyak jualan sasirangan dan produk-produk khas dari Banjarmasin khususnya. Jadi mau nggak mau kan jadi sambil belajar. Dan Kak Sandi ini pun dia punya banyak inovasi juga terhadap sasirangan dan punya banyak prestasi juga. Jadi aku bisa dibilang belajar lebih banyak lah sama beliau.
0: Okay.
2: Jadi dari situ yang awal mulanya kenapa aku tertarik bikin sasirangan juga.
0: Awalnya coba-coba dan kebetulan juga ada yang mendorong kamu mengetahui tentang sasirangan.
2: Betul.
0: Sampai akhirnya pengen tahu lagi dan ternyata punya brandnya sendiri ya.
2: Karena setelah kita lihat langsung kan ternyata sasirangan itu enggak setradisional, enggak sekuno itu. Kita juga bisa bikin sasirangan itu lebih berkembang lagi.
0: Oke, awal mulanya sampai bisa bikin brand itu dari tahun berapa tuh?
2: Sebetulnya udah kayaknya Instagram itu udah bikin di tahun 2023 akhir.
0: Okay.
2: Cuman selama beberapa bulan sampai di awal 2024 masih cuman tulisan coming soon.
0: Okay.
2: Genji kan ya. Masih belum produktif tuh. Jadi coming soon, sampai akhirnya kita coba bikin yang awalnya semuanya itu minta tolong ke pengrajin lain. Dia memang ada yang kita bisa minta bantu pewarnaan. Nah, karena waktu itu aku basic pewarnaan itu belum punya tahu, cuman masih belum terlalu paham. Jadi masih belum terlalu berani, sampai akhirnya setiap tahun aku itu pengen punya perkembangan sendiri. Di setiap tahunnya aku pengen Kurihing itu ada pencapaian terbaru.
0: Okay.
2: Iya. Jadi sampai akhirnya kita coba bikin belajar sendiri untuk pewarnaan, sampai di sekarang udah cukup paham soal pewarnaan.
0: Oke, okay. Berarti banyak juga berkolaborasi dengan banyak orang juga ya, dan semakin termotivasi. Awalnya kayak dari niat, lama-kelama mendalami dan sampai akhirnya punya usahanya sendiri.
2: Betul.
0: Aduh, menarik banget nih ya, teman berdua semuanya. Dan nanti bakalan kita bahas lebih mendalam lagi nih, gimana tantangan dari Pijah mengelolanya dan juga hal-hal yang jadi pembeda motif sasirangan orang-orang dengan Genji yang satu ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja, 105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu.
0: RRI Bila 2 Banjir Masin, Muda Kreatif bareng aku Serina dan juga
2: Visa.
0: Masih dengan pembahasan yang sama ya, tentang sasirangan. Karena kita owner kita pada hari ini yang sudah berhadir, Kulihing Gallery itu menjual tentang sasirangan, tapi yang berbeda sama yang lainnya juga ya, karena Genji. Lebih modern, pasti motif-motifnya juga berbeda dengan yang mungkin kebanyakan orang nih, biar lebih fashionable gitu.
2: Betul.
0: Nah, ini nih yang menarik banget nih, kalau misalnya Genji tadi udah kita bahas, awal mulanya itu coming soon aja.
2: Coming soon selama beberapa bulan, pengen tuh bikin usaha, cuman penyakit malas ini masih ada banget tuh.
0: Genji banget.
2: Genji.
0: Tapi sampai akhirnya bisa konsisten tuh gimana? Dorongannya dari mana aja?
2: Yang paling besar sih dari orang tua sih.
0: Dari orang tua ya.
2: Iya, dari orang tua yang ayo kalau mau lakuin sekarang, gak usah nanti-nanti. Gitu sih.
0: Okay.
2: Jadi mau gak mau tuh harus bergerak. Aslinya kan malas juga ya sebetulnya.
0: Jadi selalu membantu ya juga orang tua. Orang tua tuh biasanya perannya sebagai apa aja tuh?
2: Kebetulan orang tua aku itu kan penjahit tuh. Jadi bisa dibilang beliau banyak bantu tuh. Dan untuk saat ini untuk Kulihing Gallery timnya pun kebanyakan memang dari keluarga aku. Orang tua, adek, aku. Terus paling ya kita juga memberdayakan acil-acil jelujur untuk proses penjelujurannya, karena kan untuk proses penjelujuran itu nggak mungkin kita sendiri kan. Dan dari pemerintah kota pun itu sudah menginisiasikan namanya Kampung Jelujur. Jadi kita ikut membantu ibu-ibu rumah tangga itulah, supaya ada tuh sambil kerjaan yang bisa sambil santai, sambil masak juga bisa, sambil gibah supaya bermanfaat pun kan menghasilkan kan. Itu sambil ngomong, biasanya mereka itu sambil jujur kak, karena tangannya itu udah lihai tuh buat ngejujur gitu.
0: Jadi sampai akhirnya terbentuklah sesilangan dengan motif-motif yang sangat lucu itu ya. Nah ini yang pengen kita bahas juga, apa sih pembedanya sama pengrajin sasirangan yang lainnya? Kenapa jadi katanya ini Genji banget? Kenapa tuh?
2: Karena di sini ownernya sekali lagi sebagai Genji ya. Jadi kita itu kan otomatis ngelihat tren juga tuh.
0: Betul.
2: Waktu itu kan ada tren yang cewek kue, cewek mamba, sama cewek bumi. Nah, untuk cewek kue kan dia motifnya itu outfitnya yang lucu-lucu gemas-gemas kan.
0: Betul.
2: Jadi
0: betul,
2: aku cukup terinspirasi dari situ sampai akhirnya bikin motif sasirangan dengan motif pita.
0: Oh, oke. Okay. Motif pita ya, ini lucu-lucu. Nih, feminin banget, cewek banget nih.
2: Banget. Jadi kita memang bikin motif pita, terus juga untuk warnanya kita bikin warna-warna yang lebih colorful, kayak pinky-pinky, gemas, warna-warna yang soft-soft gitulah.
0: Okay.
2: Karena menyesuaikan target pasarnya kan khusus Genji, khusus remaja. Tapi yang tertarik ternyata nggak cuma remaja aja, Kak. Tapi remaja vintage juga suka tuh.
0: Karena pengen terlihat lebih muda juga.
2: Betul. Betul. Karena kita kan sehabis diberikan kesempatan untuk ikut pameran di Pamor Borneo di tahun ini, yang dimana awalnya aku kan cukup takut juga tuh untuk bikin motif pita ini, apakah sesuai dengan pasar, apakah diterima atau tidak, tapi ternyata
0: banyak peminatnya.
2: Banyak peminatnya, bahkan sampai sekarang itu masih produksi tuh untuk motif pita itu.
0: Oke, berarti bisa dikatakan motif pita ini menjadi salah satu ciri khas motif yang ada di Kulihing Gallery. Nah, Kulihing Gallery sendiri tuh memang terfokus pada sasirangan. Tapi sebenarnya sasirangan yang seperti apa? Kainnya aja kah? Ada baju atau ada apa aja tuh di galeri?
2: Enggak, kita enggak cuman kain. Saat ini kita juga berkembang di ready to wear-nya.
0: Oke. Okay.
2: kita bikin vest, kita bikin kemeja, terus ada sempat bikin rok juga. Cuman untuk saat ini memang berfokusnya ke vest. Yang dimana vestnya ini pun kita coba bikin tuh beda dari yang lain.
0: Apa tuh pembedanya?
2: Biasanya di vest kita itu kita ada ornamen-ornamen bunga-bunga.
0: Oh,
2: kecil-kecil tempelan-tempelan supaya lebih gemas gitu, Kak. Jadi memang untuk si ornamen bunganya ini kita ambil dari sisa-sisa kain-kain sebelumnya. Supaya nggak ada limbah kain dan outfitnya pun kan jadi lebih gemas gitu kelihatan.
0: Berarti ini selain kreativitas tapi juga cinta lingkungan.
2: Betul.
0: Kalau dari cerita-cerita tadi sih sebenarnya yang aku dengar ya, kebanyakan motifnya itu lebih mengarah ke cewek ya. Berarti targetnya memang cewek. Tapi untuk cowok ada nggak sih yang
2: ada,
0: motif khusus?
2: Ada. Sebetulnya kita meredikan juga, cuman yang lebih berkembangnya ini untuk saat ini yang si motipita ini tadi. Sebetulnya kita udah bikin motipita itu dari awal kita bikin kurihing. Cuman nggak yang se-booming sekarang itu. Setelah ikut pamor, baru tuh yang, oh ternyata ada nih sasirangan pita, ini motifnya belum pernah ada nih, ini motifnya lucu nih, gitu.
0: Okay. Aku semakin paham nih kenapa jadi kurihing galeri. Karena mungkin colorful,
2: betul.
0: Terus juga kayak ceria-ceria banget, ada pita-pita, kembang-kembang, makanya kurihing galeri.
2: Betul.
0: Bikin kita kayak ngelihatnya tuh tekurihing. ini kan udah beberapa tahun ya, lumayan juga banyak pengalamannya, pasti ada tantangan juga. Gimana nih tantangan dalam membuat sasirangan?
2: Tantangannya ya, yang pertama harus dilawan itu rasa malas tuh. Karena jujur sampai sekarang aku itu masih terkadang masih malas untuk ngemotif, untuk ngewarna. Cuman kan mau nggak mau ada pesanan dan ada orang yang menunggu. Dan aku sadar karena aku di sini pengen maju, mau nggak mau kan kayak kita harus bergerak. Kalau nanti kan kapan lagi?
0: Kalau misalnya nih ada yang nanya ya. Atau memberikan tanggapan, wah sasirangan itu kan biasanya dipakai untuk acara formal aja, kayaknya ketinggalan deh sebagai aku anak yang anak remaja gitu. Nah tanggapan dari Pijah sendiri bagaimana?
2: Salah guys, sekarang itu tidak lagi, karena menurut aku sekarang juga banyak pengrajin sasirangan itu yang melek terhadap inovasi. Jadi mereka pun akhirnya banyak juga bikin inovasi-inovasi baru. Kalau dari Kurihing Gallery kan kita bikin yang face-nya, ready to wear-nya itu lebih terlihat kekinian. Dari segi motifnya juga, dari segi warnanya pun juga. Gitu.
0: Dengan penuh dengan inovasi dan juga kreativitas ya, bukan
2: sesuai
0: berarti
2: dengan pengrajin sasirangan.
0: Iya, betul. Dan tidak menurunkan nilai dari kebudayaan itu sendiri ya, sama perlu. Aduh, ini menarik banget nih ya. Dan kalau misalnya dari Rahmi. Benar sih sebenarnya ya. Nurul Hafijah Rahmi.
2: Kadang ada juga aku yang manggil Rahmi memang. Enggak salah.
0: Oke, dari Pijah sendiri nih, kalau misalnya sebagai Genji ya, tips-tipsnya untuk bisa tetap konsisten walaupun tadi ada rasa malas, gimana?
2: Keterpaksaan sih guys.
0: Lagi-lagi keterpaksaannya, harus
2: mau
0: ada dorongan.
2: Mau gak mau, dan orang tua aku itu cukup ngedorong banyak supaya aku bergerak, supaya gak malas, supaya konsisten. Dan yang berhasilnya kan itu kita juga nantinya ya. Dan aku memang setiap tahun itu pengen punya target atau pencapaian baru yang dicapai kurihing. Setiap tahunnya.
0: Kalau mimpinya besar berarti usahanya juga jangan kecil-kecilan.
2: Betul.
0: Ya. Nah. dan teman perdua semuanya, pastinya untuk bisa punya brand yang besar, kita banyak banget nih upaya yang pengen dilakukan ya. Kalau dari Pijah sendiri untuk bisa mencapai brand yang banyak diminati orang, terus juga ternotis nih ya dengan berbagai macam persaingan yang ada. Kan banyak banget nih sasirangan-sasirangan sekarang ini. Bagaimana caranya?
2: Biasanya kan memang disediakan pemerintah wadah untuk kita UMKM itu terus berkembang. Salah satunya ada binaan dari Dekranasda, binaan dari Banua Kreatif. Nah kalau misalkan aku tahu setiap instansi itu punya binaannya atau rekrutmen UMKM yang pengen mereka bina, itu biasanya aku coba ikut, Kak.
0: Bahkan biasanya gratis juga ya.
2: Iya,
0: kita
2: gratis.
0: Belajar
2: gratis untuk

0: dengan banyaknya persaingan.
1: Betul.
0: Genji terdepan. Semakin menarik banget nih tema-tema pembicaraan kita pada hari ini ya. Dan nanti bakalan ada lagi yang lebih menarik kita bahas. Jadi jangan kemana-mana. Keep stay aja 95,2 FM. Mari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita break dulu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Pro 2 Banjarmasin, muda kreatif sasilangan, but make it Genji. Ini udah di segmen terakhir aja nih, Pijan. Iya. Tadi udah banyak ngobrol tentang motif, terus juga tantangan kamu awal mula terbentuknya. Ada Kurihing Gallery juga ya. Nah, ini nih yang juga menjadi pembahasan kita yang pengen beli produk-produk darinya Kurihing Gallery. Biasanya tuh gimana?
1: Kalau kita itu produknya ada di Dekranasda Kota Banjarmasin, di Pemko. Terus juga saat ini tuh kita ada Instagram tuh khusus dari Kurihing. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat tuh produk-produk unggulan kita, silakan buka aja Instagramnya kurihing.gallery. Biasanya kita update tuh Kak di situ.
0: Oke, berarti langsung aja di media sosialnya, nanti dibalas langsung adminnya dari Ijah langsung. Oh iya, untuk pemesanan nih, biasanya bisa gak sih request gitu?
1: Bisa banget kalau misalkan mau motif terbaru nih, atau misalkan aku pengen bikin cuman motif baru yang belum pernah ada yang kita bikin tuh. Bisa banget, bisa.
0: Oke, berapa lama biasanya untuk pembuatannya?
1: Untuk proses yang memakan waktu itu kan sebetulnya di penjulujurannya tuh Kak. Jadi biasanya jadinya di 2-3 minggu lah, bahkan lebih sedikit. Tergantung tingkat kesulitan dari motifnya itu.
0: Berarti lamanya di penjulujuran tadi ya. Tapi bisa aja tuh teman-teman memperkirakan estimasinya. Misalnya dipakai bulan depan. Nah, sebulan sebelum itu langsung aja dipesan sama ya si Pijah ke galeri. Kurihing Gallery. Dan terakhir nih, sebagai owner yang Genji, sasirangan dengan passion yang modern ya, buat teman berdua semuanya, bagaimana harapannya dan juga untuk produknya ke depannya?
1: Tentunya seperti aku bilang sebelumnya, aku pengen setiap tahun Kurihing itu terus berkembang kan. Ada sesuatu hal pencapaian baru yang dicapai Kurihing. Salah satunya di tahun ini kita lulus binaan dari Dispar, Banwa Creative, Preneurs. Terus juga diajak, diberikan kesempatan untuk ikut Pamor Borneo. Yang dimana jujur aja itu masih belum kepikiran untuk ikut di tahun ini. Aku pikir kayak, oh mungkin tahun depan aku bakalan bisa diajak untuk itu. Karena aku merasa di sini kan aku masih baru dalam dunia hal sisa sirangan ini. Tapi ternyata alhamdulillah diberikan kesempatan. Dan di tahun depannya tentunya aku pengen ada pencapaian baru lagi yang dicapai Kurihing.
0: Oke, berarti udah ada target-targetnya juga ada, ya. Dengan planning yang sudah dipersiapkan juga. Berarti ada produk baru lagi nih?
1: Insya Allah. Stay tune aja di Instagram kita.
0: Tunggu aja nanti ya. Di media sosialnya.
1: Iya.
0: Sekali lagi bisa disebutkan media sosialnya?
1: Di Instagram kita, kurihing.gallery.
0: Oke, teman-teman itulah tadi ya. Langsung aja gercep sebelum nanti gak bisa lagi pesan. Gak mungkin gak bisa pesan sih.
1: Gak mungkin sih, cuman waktunya nih.
0: Nah, itu. Jadi bisa disesuaikan dengan waktunya juga ya.
1: Oh iya, aku mau kasih tahu dan untuk produk ready to wear kita yang invest itu biasanya kita itu lebih limited edition tuh Kak.
0: Nah,
1: jadi
0: gitu
1: ya, untuk satu kali launching itu cuma ada 3 produk.
0: Oh.
1: Jadi cepet-cepetan.
0: Kenapa tuh itu jadi pembeda dari yang lainnya?
1: Maunya kan supaya nggak samaan tuh dan Kalau Gen Z kan agak malu nih ya kalau make terus

0: ternyata sama. Jadi akhirnya kita bikin satu kali launching itu cuma 3 produk dan itu tuh modelnya berbeda-beda. Okay. Jadi nggak ada samaan.
1: Okay, itu yang limited edition banget nih. Bisa aja ya, temu berdua langsung dipesan.
0: Iya, gercep.
1: Itu kira-kira kapan tuh ada launchingnya?
0: Nggak nentu, tergantung.
1: Nggak nentu ya?
0: Ownernya!
1: Ganjil, itu tuh tidak ganjil, tapi nggak apa-apa, yang penting konsistennya.
0: Iya, konsisten. Pasti ada kok, pasti ada. Cuman
1: pasti ada.
0: Ini kan masih mengejar pesanan-pesanan yang sebelumnya yang masuk.
1: Langsung aja pantengin media sosialnya lah pokoknya kalau misalnya pengen tahu kabarnya ya. Terima kasih buat Pijan,
0: terus
1: kita pada
0: juga
1: ini membuka pandangan baru kita juga ya tentang kain sasirangan yang mana bukan hanya dipakai oleh orang tua aja bukan untuk acara formal saja tapi juga sehari-hari bisa dengan lebih fashion juga, lebih colorful,
0: nongki.
1: Nah, buat kemanapun pokoknya pakai sasirangan dan bikin kita semakin cinta sasirangan. Eki, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Muda Kreatif. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM. Elek banyak masin, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hello Bagas yang diterbitkan oleh Gradient Media Tama. Buku ini menawarkan perspektif yang menenangkan dan penuh harapan bagi mereka yang sedang berjuang dengan luka emosional. Dengan judul yang sederhana namun kuat, buku ini mengajak pembaca untuk merangkul proses penyembuhan diri dengan sabar dan penuh kasih. Hello Bagas, melalui tulisannya, menciptakan ruang yang aman bagi pembaca untuk merenungkan pengalaman mereka sendiri. Ia menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, membuatnya terasa seperti sedang berbicara dengan seorang teman dekat. Buku ini tidak memberikan solusi instan, tetapi lebih menekankan pada pentingnya memberi diri sendiri waktu dan ruang untuk sembuh. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuannya untuk menormalisasi perasaan-perasaan sulit yang sering kali kita alami. Hello Bagas mengakui bahwa tidak apa-apa untuk merasa sedih, lelah, atau kewalahan. Ia menekankan bahwa penyembuhan bukanlah garis lurus, tetapi sebuah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Nanti Juga Sembuh Sendiri juga menyoroti pentingnya penerimaan diri. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima diri mereka apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Hello Bagas mendorong pembaca untuk berbelas kasih pada diri sendiri, seperti yang mereka lakukan pada teman yang sedang berjuang. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pentingnya membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Hello Bagas mengajak pembaca untuk merawat diri mereka secara emosional dan untuk mencari dukungan dari orang-orang yang mereka percayai. Ia menekankan bahwa kita tidak perlu menghadapi tantangan hidup sendirian. Secara keseluruhan, Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang menghangatkan hati dan penuh inspirasi. Buku ini menawarkan panduan yang lembut dan penuh kasih bagi siapa saja yang sedang mencari penyembuhan emosional. Dengan pesan-pesannya yang menenangkan, buku ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa sulitnya keadaan, kita akan sembuh pada waktunya. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang pernah mengalami patah hati, kehilangan, atau trauma. Hello Bagas berhasil menciptakan karya yang tidak hanya informatif, tetapi juga sangat menyentuh. Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah pengingat yang indah bahwa penyembuhan adalah mungkin dan bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
4: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
5: Pradu FM, teman terbaik kamu, teman Pradu. Sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab nanti ya. Habis itu ya udah, nggak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa nggak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri, padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisan yang gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Eh, kalian masih di sini?
0: Eh, Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku udah salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu, aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah. Harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat, maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih, Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
3: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prodi FM, teman-teman pegang utama Pro 2 masih bareng Edo di Santai Siang untuk edisi kali ini ya teman-teman. Dan sekarang kita di Pro 2 Sport untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026, teman-teman Pro 2. Aku bakal kabarin beberapa info dari cabang olahraga terbaru dalam dan juga luar negeri. Salah satunya kita update dulu dari dunia MotoGP internasional. Ada Marco Bezzecchi yang menjadi pebalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di Motorland pada Jumat kemarin. Pebalap Aprilia ini mencatat rekor lintasan baru serta mengungguli duo kakak beradik Alex Marquez dan juga Marc Marquez. Dilansir dari Motorsport, Bezzecchi membukukan waktu 1 menit 45,455 detik saat sesi menyisakan 2 menit. Catatan ini membuatnya merebut posisi teratas dari Marc Marquez. Alex Marquez kemudian mencatat peningkatan waktu pada akhir sesi bersama Gresini Duketi. Dia menempati posisi kedua hanya tertinggal 0,010 detik dari Bezzecchi dan persaingan waktu berlangsung ketat sejak awal sesi praktis di sirkuit Motorland Aragon. Pebalap KTM Pedro Acosta menjadi yang pertama yang menembus kisaran waktu 1 menit 46 detik. Marc Marquez juga kemudian mencatat 1 menit 46,320 detik dan memimpin dengan keunggulan 0,5 detik. Juara dunia bertahan ini tetap berada di posisi teratas meskipun sejumlah rival menggunakan ban belakang lunak ya. Posisi Marc Marquez baru tergeser ketika sesi praktis memasuki 15 menit terakhir, pebalap Gresini Fermin Adeldegger berhasil mencatat waktu 1 menit 45,909 detik. Marc Marquez kemudian kembali merebut posisi pertama dengan memecahkan rekor lintasannya di 2025, mencatat waktu 1 menit 45,493 detik sebelum sesi memasuki 6 menit terakhir. Dan pada akhirnya Acosta finish Fabio Di Giannantonio dulu menempati posisi keempat sebagai pebalap tercepat di luar tiga besar. Aldeger berada di posisi kelima diusul Raul Fernandez dan juga Jos Martin. Alex Marquez finish kedua sedangkan Marc Marquez berada di posisi ketiga dan Bezzecchi pun menjadi pebalap tercepat meski belum sepenuhnya pulih dari cedera yang dialaminya di Sandring, Jerman.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eh kamu! Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda,

0: follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata. Jangan tersesat di standar dunia maya.

Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng ada di Pro 2 Sport edisi kali ini, kita ke cabang olahraga basket ya. Dari pelatih Timnas Basket Indonesia David Singleton memuji kedalaman skuad asuhannya, tim Merah Putih tampil solid dengan meraih kemenangan pada laga perdana prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Menurut Singleton, banyak pemain mampu menjalankan perannya secara maksimal dan hal ini juga membuat Indonesia memiliki kekuatan kolektif sepanjang pertandingan. Singleton menilai kemampuan menjaga intensitas pertahanan sejak awal menjadi salah satu faktor utama. Faktor ini juga membuat permainan Indonesia berjalan sesuai rencana dan tekanan defensif yang konsisten membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Kondisi ini juga membuat lawan kesulitan mengejar ketertinggalan. Keunggulan ini bagi Singleton memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Lawan pun kesulitan untuk kembali ke dalam pertandingan. Pelatih asal Amerika Serikat ini mengatakan mempertahankan konsistensi sepanjang laga menjadi tantangan terbesar bagi timnya. Namun, Indonesia mampu melewati situasi tersebut dengan tetap solid dan memaksimalkan kontribusi banyak pemain. Dia menilai keberhasilan Indonesia tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain, hasil ini juga merupakan kerja seluruh anggota tim. Dan menurut Singleton juga, kedalaman skuad menjadi modal penting bagi Indonesia, terlebih Indonesia harus menghadapi pertandingan internasional dengan intensitas tinggi. Pemain yang tampil dari bangku cadangan juga mampu memberikan dampak positif. Mereka memberikan kontribusi ketika mendapatkan kesempatan bermain. Timnas Basket Indonesia membuka perjalanan di grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dengan kemenangan. Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor 85-4 di Arena Saremban, Malaysia, Jumat 28 Agustus. Hasil ini juga membawa Indonesia memimpin klasemen sementara grup C dengan 2 poin. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Hong Kong pada Minggu 30 Agustus 2026 di tempat yang sama.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Acep.
4: Yah, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
4: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
4: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
5: Intermezzo.
6: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
7: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
6: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
7: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
6: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
7: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
8: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
9: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
10: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

di Pride FM, teman terbaik kamu tahu Pradua. Lanjut untuk cabang olahraga berikutnya dari dunia voli. Timnas voli putri Indonesia gagal melaju ke semifinal AVC Women's Continental 2026. Garuda Pertiwi kalah 1-3 dari Iran di Tianjin Olympic Center Gymnasium Jumat 29 Agustus 2026. Yang mana Indonesia mengawali laga meyakinkan dan merebut set pertama ya, 25-19. Namun Iran membalikkan keadaan dengan memenangi 3 set berikutnya. Dan juga Garuda Pertiwi tampil agresif pada set pembuka. Serangan efektif membuat Indonesia menjaga keunggulan hingga menutup set pertama dengan 25-19. Dan situasi tersebut, Iran mengubah jalannya pertandingan pada set kedua ya. Pertahanan rapat dan blok Iran membuat serangan Indonesia semakin kesulitan untuk berkembang. Blok Iran kembali menyulitkan Indonesia membangun serangan. Iran menjaga keunggulan hingga menutup set keempat 25-17 dan menang 3-1. Kekalahan mengakhiri peluang Indonesia meraih gelar AVC Women's Continental 2026. Iran memastikan semifinal menghadapi pemenang China melawan Vietnam.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada Keep Tuning, karena selain kita menuju Prada Entertain, ya, ada beberapa info hiburan terbaru. Masih barengan juga di Santai Siang. Aku juga mengucapkan selamat menyantap santapan makan siangnya, teman-teman Prada, walaupun udah jam 2 siang nih ya sebenarnya. Mungkin ada yang baru menyantap santapan makan siang ataupun juga take a nap ya. Yang penting selamat menikmati sajian Prada RI Banjarmasin untuk beberapa info hiburan dan lagu favorit kamu. Salah satunya ada Bandanera dengan Sampai Jadi Debu.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus.

di Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng Edo di Pro 2 Entertain edisi kali ini. Kita update dulu untuk beberapa info hiburan terbaru ya teman Pro 2. Siapa tahu kamu pengen update beberapa informasi dari dunia film ataupun juga musik terbaru teman Pro 2. Nah, kalau yang baru-baru sih sebenarnya ada film dari Iqbal dan kawan-kawan ya, Christo Emmanuel juga, Operasi Pesta Copet, yang katanya sih banyak yang bilang bagus, tapi ada juga beberapa kritik nih. Jadi aku juga penasaran, mungkin Tang Pradua juga penasaran bagaimana penampilan Iqbal menjadi gelandangan ya, seperti yang dia promokan di beberapa platform gitu Tang Pradua. Tapi kalau dari dunia internasional ada kabar menarik dari DCU, para penggemar DCU nih Tang Pradua, karena Gal Gadot ini kabarnya dipastikan gak kembali jadi Wonder Woman di DCU. Ya, Gal Gadot mengafirmasi dirinya gak akan kembali menjadi Wonder Woman di era baru DC Universe di bawah komando James Gunn. Aktris yang telah melekat dengan karakter Diana Prince bertahun-tahun ini mengisyaratkan babak perjalanannya sebagai sang pahlawan super udah berakhir. Kepastian ini diungkapkan saat mempromosikan film barunya, The Runner. Dan dia mengaku gak pernah menggelar diskusi khusus dengan James Gunn maupun manajemen DC Studio untuk kembali mengenakan kostum ikonik tersebut atau bahkan mengambil peran karakter yang baru ya dari semesta DC. Aktris asal Israel ini mengenang bahwa pembicaraan besarnya dengan pimpinan studio terjadi beberapa tahun lalu saat rencana penggarapan film ketiga Wonder Woman masih diupayakan. Namun sejak perombakan besar-besaran di tubuh DC Studio, dia nggak lagi pernah dihubungi untuk kelanjutan waralaba tersebut ya. Pernyataan Gadot ini sekaligus menjawab teka-teki masa depannya di DCU usai penampilan singkatnya di film Shazam, Fury of the Gods, dan juga The Flash. Pengakuan ini juga bertepatan dengan langkah DC Studio yang saat ini mulai gencar mengembangkan proyek film Wonder Woman versi baru dengan menggait penulis naskah Anna Nogueira. Jadi siapakah nanti yang menjadi pembawa estafet baru dari Gal Gadot ya sebagai Wonder Woman tahun 2. Tapi kalau misalkan ditarik ke belakang, debut Gal Gadot sendiri sebagai Wonder Woman dimulai lewat bukan filmnya sendiri malah ya, umpat nangkring di Batman v Superman, Dawn of Justice garapan Zack Snyder. Aktingnya yang memikat lantas membawa sang aktris membintangi dua film solo barunya, berikutnya maksudnya Wonder Woman, serta terlibat dalam Justice League yang menjadikannya salah satu ikon paling berpengaruh dalam sejarah film pahlawan supermodern. Dan seingat aku Wonder Woman pun juga ada dua film ya tahun 2002. Jadi sempat dua film solo, terus juga di Justice League pun lumayan epic sih sama teman-teman dari kelompok Justice League lainnya ya.

Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 5,550?
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Di Prodo FM, teman-teman kamu, teman Prodo. Masih bareng ada di Prodo Entertain ya. Promotor PK Entertainment, Sound Rhythm dan IAG Present resmi merilis daftar harga tiket beserta rincian fasilitas VIP untuk konser Big Bang, teman Prodo, di 2026-2027 World Tour ya, Cosmos in Jakarta. Konser grup asal Korea Selatan ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium pada Sabtu 16 Januari 2027 pukul 7 waktu 7 malam ya waktu Indonesia Barat. Kategori tiket dibagi menjadi 10 pilihan penonton mulai dari era restricted view hingga 3 kategori paket VIP di area terbaik panggung utama. Para pemilik paket Ultimate VIP, Diamond VIP maupun Gold VIP berhak mendapatkan deretan keuntungan eksklusif di lokasi acara. Ketiganya bakal memperoleh satu set photocard khusus berisi 4 buah foto anggota Big Bang, dedicated check-in land, hadiah eksklusif ter VIP serta laminate pass dan lanyard souvenir. Kapan lagi ya teman-teman dua. Khusus juga untuk pemegang tiket Ultimate VIP dan Diamond VIP, promotor turut menyediakan akses jalur cepat atau fast lane khusus untuk pembelian merchandise di area konser. Pihak penyelenggara juga menegaskan bahwa seluruh paket VIP ini murni berupa fasilitas benefit di lokasi dan juga merchandise. Big Bang dipastikan nggak menghadiri aktivitas VIP apapun sehingga paket ini tidak mencakup sesi meet and greet ya maupun foto bersama para member. Ini khusus fasilitas aja ya teman Pradua. Ya kalau yang dari mahal sih Ultimate VIP-nya 6,5 juta ya, Diamond VIP-nya 6 jutaan dan Gold VIP 5,5 juta. Dan paling murah itu kalau dilihat ada 1,5 juta 50 ribu, 1,550,000 rupiah ya. Ya Big Bang sih udah comeback, SNSD kira-kira kapan ya teman Pradua?

di Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Itu dia untuk edisi kali ini di Prodo Entertainment, teman-teman. Silahkan dikumpulkan pundi-pundi uang itu ya untuk menonton abang-abang Big Bang, teman Prodo. Ada Taeyang, Daesung, dan juga G-Dragon dengan comeback tiganya. Ya siapa tahu nanti bakal ada TOP ya, kejutannya nggak tahu. Harap-harap cemas aja sih buat teman Prodo yang pengen ikut gabung di sana ya. Coba nanti karena selanjutnya bakal ada Sore Ceria bareng sama Febri di Prodo FM. Ada pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. See you.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Top 20 Indonesia.
5: Go 2 FM. Era di Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Selamat sore. Akhirnya kita ketemu di Top 20 Indonesia lagi. Kali ini barengan Febri ya, teman-teman ya. Yang mana edisi Sabtu di 29 Agustus 2026. Seperti biasa, kita mulai dengan song out atau lagu yang harus banget keluar. Karena pastinya kita bakal ada dua lagu baru di setiap minggunya. Kita mulai dari lagu yang pertama dulu. Ada Caleb J, teman-teman, dengan Gerilya Cinta yang udah 10 minggu di top 20 Indonesia. Dan minggu lalu ini jauh banget ya jatuhnya dari posisi 10 dan harus keluar dari top 20. Terus ada Gaya Indrawari juga dengan Penyihir yang 11 minggu nih berada di top 20. Dan dari last week-nya ini tanggal 15 sih, di ini ya posisi 15, teman-teman. Dan untuk lagu barunya ada Nadine Amiza dengan Reservasi Untuk Dua di posisi 20 sebagai lagu baru pertama.
4: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia.
5: Pro 2 FM
4: Number 20.

0: Nah, setelah tadi Nadine Amizah, teman-teman, ketemuan juga dengan new entry kita. Lagu baru berikutnya ada Pamungkas, teman-teman, dengan Adam yang menempati posisi 19, disusul yang menjadi new entry pada minggu lalu. Sekarang udah naik nih ke posisi 18, ada Bunga Citra Lestari barengan Joshful dengan Terpesona untuk posisi 18.
1: Number 18.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut ya ke posisi berikutnya. Ada Rizwan Fadilah yang kalau di Pro 2 sendiri itu biasanya di request barengan Nabila Takia ya, dengan Tak Satu Ceritanya. Tapi kali ini dia sendiri dulu dengan Kecintaan. Minggu pertamanya ini naik 2 posisi ya teman-teman, dari 19 ke 17, dan disusul dengan Alia Zuraya ya,

hampir di atas ya. Paul Partohap teman-teman dengan Speed Dial number 1 pekan keduanya sama-sama naik 2 posisi nih dari yang sebelum-sebelumnya dari 17 ke 15 disusul dengan Roni Parulian. Belum lagu barunya tapi ada Waltz Akhir Zaman teman-teman. Pekan ke-9-nya ini harus turun jauh-jauh banget 10 peringkat harus turun dari posisi 4 ke posisi 14. Number 14.

Nah, kalau tadi lagu baru Nadine Amiza, lagi-lagi Nadine Amiza nih teman-teman. Emang lagi produktif banget nih Nadine dengan Moonlight-nya. Ini sebelum-sebelumnya sih berada di posisi berapa, tapi ini udah 3 minggu di posisi 16 dan naik akhirnya minggu ketiganya ke posisi 13. Disusul dengan Roni Parulian sama-sama Roni. Nah, ini lagu barunya teman-teman Februari di pekan ketiga dari posisi 14 ke posisi 12.

0: Okay, sebelum kita masuk ke posisi 10 teratas, teman-teman, kita ketemuan dulu sama posisi yang satu ini. Ada Enau dan Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Aduh, lagu yang sakit banget di pekan keempat ini sih. Naik juga 2 posisi, dari posisi 13 ke posisi 11. Dan di perbatasannya untuk posisi 10 ada For Revenge, teman-teman. I miss you every brand new day. Udah nonton Spider-Man, teman-teman? Nah, ini nih harus wajib banget ditontonin di kreditnya ya. Di pekan keempatnya ini naik 2 posisi, dari posisi 12 ke posisi 10.
1: Number 10.

yang mungkin sebelumnya dikenal sebagai Nyoman Paul ya. Ini dengan Biar Kita Jadi Kenangan, pekan kelimanya teman-teman di posisi 11 pada minggu lalu dan akhirnya naik ke posisi 9 disusul dengan Aku JJ. Kalau aku Febri, ini Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta. Pekan ke-8-nya sih sayangnya harus turun ya. Posisi 2 pada minggu lalu dan harus turun ke posisi 8. 6.

0: Nah, ini buat teman-teman yang indie-indie banget ya. Pastinya udah kenal sama Enda and Reza. Dengan Terang Bulan, bukan makanan dari tempat kita, teman-teman. Tapi emang judul lagunya Terang Bulan, pekan kelimanya nih naik ya dari posisi 9 ke posisi 7, disusul dengan Katiana ya dan juga Nadiba Salama, Ceritaku Ceritamu. Pekan keenamnya naik ke posisi 6 dari minggu lalu, yakni posisi 8.
1: Number 6.

0: Ini salah satu lagu yang sering banget direquest sama teman-teman Berbinar. Ada Sabrina Leanor, teman-teman. Selesai. Ini pekan ke-6-nya naik ya, dari posisi 7 ke posisi 5. Disusul dengan MBG, My Bernadia Gue, teman-teman. Dengan Laut Yang Tenang, pekan ke-9-nya Sayang Harus Turun. Dari posisi 1 minggu lalu ke posisi 4 sekarang. Aduh, sedih.
1: Number 4.

0: Yup, teman-teman, kita akhirnya di posisi 1, 2, 3 teratas. Nah, untuk posisi 3 dulu ada di Overtunes, teman-teman, barengan Nadine Amizah lagi-lagi. Emang lagi produktif banget ya Nadine Amizah ya. Dengan Makhluk Cahaya, teman-teman, pekan ketujuhnya ini naik dari posisi 6 ke posisi 3. Dan kongres juga nih buat yang udah menempati posisi runner-up. Ada Vanessa Zia, Menjauh, pekan ketujuhnya naik dari posisi 5 ke posisi 2.
1: Number 2.

sebelum kita masuk teman-teman ke posisi pertama, kita bakal recap dulu ya untuk posisi 20 atau sebagai new entry. Ada Nadine Amiza dengan Reservasi untuk Dua. Kemudian new entry berikutnya di posisi 19, Pamungkas dengan Adam. Bunga Citra Lestari barengan Josh Flo Terpesona di posisi 18. Lalu ada Rizwan Fadilah dengan Kecintaan. Posisi 17 disusul Alia Zuraya, Sulitkah Aku Dicintai. Dengan posisi 16, Paul Patohap Speed Dial Number 1 di posisi 15. Lalu ada Roni Parulian, Wals Akhir Zaman di posisi 14. Nadine Amizah kembali dengan Moonlight di posisi 13. Lalu ada Roni Parulian juga dengan Februari di posisi 12. Disusul Enau barengan Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda di posisi 11. Memasuki posisi 10 teratas teman-teman, ada Four Events dulu, I Miss You Every Brand New Day di posisi ke-10. Lalu posisi ke-9-nya ada Paul Aro ya, Biar Kita Jadi Kenangan. Disusul juga dengan Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta. Posisi ke-8, Enda Endresa teman-teman, ini menempati posisi 7 dengan Terambulan. Lalu ada Katiana barengan Nadi Pesalama, Ceritaku Ceritamu di posisi 6. Sabrina Leonor selesai di posisi 5. Dan disusul juga Bernadia, Laut Yang Tenang di posisi ke-4. Dan posisi 3 teratas teman-teman, ada di Overtunes, Nadine Amizah, Makhluk Cahaya di posisi 3. Vanessa Zee.

0: hijau. Wah, siapa nih yang terteh hijau-hijau, teman-teman? Selamat ya buat Tulus. Di pekan ke-8-nya ini berhasil menjadi yang pertama ya untuk edisi kali ini, setelah minggu lalu menjadi posisi 3, lalu langsung jadi posisi 1 pada minggu ini.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

Oke teman-teman Pro 2, untuk edisi kali ini kita udah selesai dari top 20 Indonesia. Jangan lupa untuk tetap stay tune di Pro 2 FM di 95,2 untuk era di Pro 2 Banjarmasin ya. Karena setelah top 20 Indonesia, kita bakal ketemu sama top 20 internasional. Dan tentunya kembali lagi di minggu depan, kita akan balik lagi dengan chart-chart yang seru-seru abis dari lagu-lagunya. Dan tentunya jadi rekomendasi playlist juga ya buat teman-teman. Febri harus pamit dan maju terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 sebelum Top 20 Internasional. Dan informasi pertama ini dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan membuat pendidikan di Kota Banjarmasin ikut menyesuaikan, dan sejumlah sekolah mengubah waktu masuk dan membatasi luar ruangan untuk mengurangi paparan asap kepada peserta didik. Salah satunya adalah SMK 4 Banjarmasin yang menjadi sekolah yang menerapkan perubahan dengan menetapkan jam masuk siswa pukul 8.15 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, kegiatan pembelajaran masih berlangsung menggunakan jadwal seperti biasa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMK 4 Banjarmasin, ST Fatmawati, mengatakan perubahan jam masuk dilakukan karena pihak sekolah menerima edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, dan menurutnya penyesuaian ini menjadi tindak lanjut sekolah terhadap kondisi kabut asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kejuaraan sirkuit 2 Bamara Sport Climbing Competition 2026 resmi bergulir di venue Panjat Tebing Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Ajang tingkat provinsi ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR pada 28 Agustus 2026. Dan sebanyak 84 atlet dari 12 kabupaten kota se-Kalimantan ambil bagian dalam kejuaraan yang menghadirkan berbagai kategori dari lead umum, speed umum, lead U15, dan speed klasik U13 plus U11.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin terus menggenjot normalisasi sungai di jumlah titik. Tujuannya untuk menjaga kapasitas aliran air dan mengurangi dampak penyempitan sungai yang terjadi akibat perkembangan permukiman. Langkah ini dilakukan di tengah perubahan fungsi sungai di Banjarmasin. Jika dahulu menjadi jalur transportasi air sekaligus ruang aktivitas masyarakat, kini sebagian sungai mengalami penyempitan sehingga kapasitas alirannya tidak lagi normal. Data dari bidang sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin mencatat hingga 2024 terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan dengan total panjang 409.000 km lebih. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Top 20 Internasional.
1: Di Brother FM, teman terbaik kamu tahun peradua. Setelah tadi bareng Febri di Top 20 Indonesia, sekarang saatnya kita ke Top 20 Internasional. Edisi kali ini Sabtu 29 Agustus 2026. Langsung aja, Song Out. Lagu yang keluar sayang banget ada Aftertaste dari Robert dan Rijay yang udah 9 minggu di Top 20 Internasional. Minggu lalu di posisi ke-14, diusul sama Is It Love dari Tyla juga yang sama-sama keluar dengan 9 minggunya juga ya. Jadi mereka bareng new entry, bareng juga keluarnya. Minggu lalu di posisi ke-9. New entry kita edisi kali ini sangat mengejutkan karena lagi-lagi ada The Weeknd dengan Out of Time-nya, tapi yang beda kali ini featuring sama Tomoko Aran sebagai pemilik dari sampel lagu asli dari Out of Time sendiri ya, Tomo Pradua. Di posisi ke-20 sebagai new entry kita edisi kali ini.
0: Lagu ini new entry di Top 20 Internasional.

Lanjut nomor 2, Serena Joy dari Olivia Rodrigo. Doi yang satu ini produktif banget ya. Telah ngeluarin album kalau nggak salah, dan ini menjadi salah satu lagu baru juga. New entry kita di posisi ke-19. Diusul sama comeback besarnya sesuai dengan judulnya Big ya, dari Big Bang, yang kabarnya juga bakal menyelenggarakan tour di Jakarta tahun 2026-2027. Harga-harganya udah keluar juga. Anyway, kita bahas di chart dulu ya. Baru satu minggu karena new entry kemarin, minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik ke posisi ke-18. Number 18.

0: Berikutnya ada Indecision dari Rex Orange County featuring Daniel Caesar yang baru satu minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-17. Diusul sama Catsy dengan Hootie Fruity yang baru 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-18, sekarang naik ke posisi ke-16.
1: Number 16.

0: Lanjut, Sis the Best dari Troye Sivan. Baru 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-15. Yang satu ini sayang banget, sebenarnya one of my favorite track juga ya, Somber dengan My Body Isn't Ready. Tapi karena udah lumayan lama, 9 minggu di top 20 internasional, dari posisi ke-4 minggu yang lalu, sekarang harus turun drastis 10 peringkat ke posisi ke-14.
1: Number 14.

0: Berikutnya teman pro 2 ada dari Karol G dan Bruno Mars dengan Still. Ini adalah new song yang lumayan fresh ya dari kolaborasi berdua ini teman pro 2. Baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-19, sekarang lumayan naik ke atas ke posisi ke-13. Yusuf sama Don't Leave Me on the Dance Floor dari Carole Rae Jepsen dengan city popannya ya. Baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-12.
1: Number 3.

konten ya teman-teman. Ada Nona dengan Hong, Our Proud ya. Udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik ke posisi ke-11. Diusul sama Motion dari Cortez dan Juicy J, bukan Juicy Lucy. Yang baru 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-12 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-10. Number 10.

0: Masuklah kita ke top 10 kali ini, teman Pradua, ada Less Than Lover dari Jennie yang udah 5 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi out of top 10 ya, di posisi ke-11, sekarang masuk ke posisi ke-9. Diusul sama Fire Flash dari Martin Garrix dan U2 yang udah sama-sama 5 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-10 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-8.
1: Number 8.

Berikutnya ada Crash Out dari Tinashe yang udah 6 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-8 dan sekarang naik merangkak ya ke posisi ke-7. Diusul sama Speechless dari Bazzi yang udah sama-sama 6 minggu juga di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-7, ini sama-sama merangkak satu peringkat ke atas ya ke posisi ke-6. Number 6.

0: Lanjut, kita masuk ke top 5 kita kali ini. Tahun pertama 2 ada Human dari David Guetta featuring John Martin yang udah 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu runner up kita di posisi kedua, tapi sekarang sayang banget mesti ke ujung top 5 ya, di posisi kelima. Diusul sama Fluent dari Cody Simpson, one of my favorite track juga di chart kali ini. Udah 7 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi kelima, sekarang perlahan merangkak naik ke posisi keempat.
1: Number 4.

akhirnya sampailah kita di top 3 kali ini ya teman-teman. Ada one of my favorite track yang harus mundur alon-alon, Look at My Life dari Gracie Abrams, karena udah 9 minggu juga di top 20 internasional. Minggu lalu juara kita di posisi pertama, tapi sekarang sayang banget mesti turun perlahan ke posisi ketiga. Dan posisi runner up kita ada Love Like a Hobby, Salem Iris. Aku gak nyangka Salem Iris bisa bikin lagu dan nulis sebegininya, karena which is dia juga penulis sebenarnya ya. Dan sepertinya baru ini dia menunjukkan taring penulisannya gitu di Love Like a Hobby, yang udah 8 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ketiga, dan sekarang naik perlahan ke posisi kedua. Number 2.

0: Nation, teman Pro 2. Aku bakal kabarin kamu chart dari top 20 sampai ke yang baru atau masih kita dengerin di posisi kedua ya. Di posisi ke-20 new entry kita ada Out of Time dari The Weeknd featuring Tomoko Aran. 19 new entry kita Serena J dari Olivia Rodrigo. Big dari Big Bang di posisi ke-18. Indecision dari Rex Orange County featuring Daniel Caesar di posisi ke-17. Hootie Fruity dari Cassie di posisi ke-16. She's the Best dari Troye Sivan di posisi ke-15. My Body Isn't Ready dari Somber di posisi ke-14. Still dari Karol G dan Bruno Mars di posisi ke-13. Don't Leave Me on the Dance Floor dari Carlia Gibson di posisi ke-12. Hung dari Nona di posisi ke-11, Motion dari Curtis dan Juicy J di posisi ke-10, Less Than Lover dari Jenny di posisi ke-9, Fireflies dari Martin Garrix dan Yuti di posisi ke-8, Crash Out dari Tinashe di posisi ke-7, Speechless dari Bazzy di posisi ke-6, Human dari David Guetta featuring John Martin di posisi ke-5, Fluent dari Cody Simpson di posisi ke-4, Look At My Love dari Grace Abraff di posisi ke-3, Love Like a Hobby dari Selma Lis di posisi ke-2, dan yang unggul, ada yang tahu, ada yang ingat apa yang belum kita sebutin Tom Prada di chart kali ini? Ada Tear dari Rich Brian yang udah 7 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-6 melesat langsung naik ke puncak. Selamat ya di posisi pertama kita sebagai juara top 20 internasional edisi pekan ini.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 internasional.

0: Dan itu dia teman Pradua, untuk chart kita di top 20 internasional edisi kali ini ya. Gimana-gimana, apakah lagu favorit kamu keluar chart kita atau baru masuk ya sebagai new entry? Aku jadi nambah favorite sih di chart kali ini dengan new entry Out of Time dari The Weeknd dan Tomoko Aran. Olivia Rodrigo juga enak banget lagunya, Serena Joy ya. Tapi yang kaget nih The Weeknd nih, tiba-tiba ngerilis lagu dari sampel aslinya juga featuring bareng sama penyanyi aslinya Tom Brady ya. Keep up. Dan keep tuning karena setelah ini bakal ada Music Planner, teman-teman. Masih balik lagi bareng sama Febri menemani kamu. Tapi untuk Music Planner kita ke Jakarta dulu ya. Nanti di Pradua Indie baru. Balik lagi sama Febri di Story Cerianya. Ada pamit, sampai ketemu lagi di Top 20 International edisi berikutnya. See ya.
1: Era di Pro 2 menyerah masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore ya. Tadi udah barengan top 20 barengan aku dan juga top 20 Indonesia ya, barengan aku top 20 internasionalnya barengan Edo, teman-teman. Nah, abis ini kita bakal masuk ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Music Planner. Ada Tafisha, teman-teman, di sore hari ini. So check this out.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Dulu, aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha, halo.
4: Halo semua, selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
5: Iya, ini
6: band belum lengkap nih.
3: Oh belum lengkap, kurang berapa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: orang satu.
4: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
5: Oh bisa,
3: iya, benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke, oke, nah mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa, dan apa nih?
5: Iya, sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya?
6: Yes. Betul.
5: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
3: Oh iya?
5: Bukan.
3: Oh iya, iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
6: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Alah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke.
4: Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke.
5: Cabut aja.
3: Iya.
7: Halo, saya John di gitar.
8: Saya Peto di keyboard.
9: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio
3: gimana?
5: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke, oke.
4: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
3: Oh iya, benar pemain ini pengganti ya. Pemain ini
5: pengganti.
3: Ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, ceweknya siapa tadi?
4: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
3: Oh,
4: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri.
4: Paling cantik
3: ya.
4: Cantik sendiri,
3: benar
4: ya.
3: Benar.
4: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
4: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh iya.
4: Iya, tapi kita punya satu visi misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh,
5: Indonesia sekali.
3: Berbeda-beda
5: ya.
3: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
5: Iya,
3: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Momennya belum hilang lah ya momennya.
3: Iya. Bisa.
6: Tapi
3: bisa.
6: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal.
3: Mm-hmm.
6: Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri.
3: Mm-hmm.
6: Jadi kita
5: saling kenal berdua.
6: Awalnya belum,
3: belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke. Okay.
6: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Gitu. Kasihan gitu ya.
6: Kasihan. Okay, kok okay, kasihan okay. Banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oh, oke. Okay.
6: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
3: Boleh.
5: Bebas. Ini, bebas.
6: Boleh ya.
3: boleh.
6: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh iya.
6: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
6: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
5: lagi.
6: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
3: Oh,
6: begitu. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
4: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita enggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih. Masa lalu aku bukan musuhmu.
3: Asik.
4: Kamu bukan musuhku.
3: Asik.
4: Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
5: ada artinya dong.
4: Ada artinya. Artinya, artinya apa?
5: Apa bukan tadi yang Tata Pipi
4: bukan. bukan Tata Pipi Sasa. Cece. Iya.
8: Hadiah kecil dari surga.
5: Oh, itu artinya. Oh iya,
8: bahasa Sanskerta.
6: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
3: Iya, nitip gitu ya. Oke.
4: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
3: Oh, iya, masuk sih. Masuk sih.
4: Masuk enggak bisa. Benar-benar
3: benar-benar.
4: Depok ya, Depok.
3: Lagi. Oke. Nih.
6: Yo, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
3: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
6: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
3: Oke.
6: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sini dulu gitu.
5: Nih. Gitu. Tarik lagi ya. Berarti
6: mungkin dia bakal minta realty kali ya.
3: Oh iya, benar-benar.
5: Pasti kaki jangan sampai enggak.
3: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
6: Betul,
3: jadi
6: betul.
3: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
6: Betul, betul.
3: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri-sendiri aja atau gimana?
6: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
3: Oke.
6: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macem sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa. Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
3: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
6: Mas harus nonton kita manggung sih.
3: Oh, benar.
6: Pasti terhipnotis sama Yurda.
3: Oke. Okay. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
4: Ada api? Ada api, ada tisu? 1 2 3.
3: Oke. Wah, seru banget itu Bang Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
4: Benar, Hello Kamu.
3: Hello Kamu. Oke. Ya, nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke. Okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itu lah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuma memang khusus-khusus itu gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Saya
3: kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku. Oh, okay. Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku gak membenci masa lalu, aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya.

0: Ikhlas ya, kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin semua bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah nggak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir.
0: Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor
1: sekarang itu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya. Ntar aku denger. Boleh. Judulnya. Itu single itu. Kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu sabar. Masih ada apa enggak? Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
0: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan,
2: dia nangis. Oh iya. Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya. Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan. Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik, galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku dadadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi fans. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita enggak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang kan setiap musisi pasti ada lagu yang enggak mau dibawain. Dan ini adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita ramai juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau masa depan, terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya?
3: Nah itu yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
2: Udah ceria tuh.
1: Hello Kamu. Ceria. Pokoknya
2: gitu. Dari ancur-ancurnya, nah, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya, kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua
1: sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster tinggi geng. Sebenarnya kan laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong.
0: Kenapa nih? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
4: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu.
4: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Coret-coret aja.
4: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya seperti itu, karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh. Daripada ketika orang ini sudah tidak ada, lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh. Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
2: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Bener.
0: Apa tuh UGD?
2: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya. Nggak ada.
1: Gue kira
0: ya
1: tadi mau rindu tuh berat.
0: Jangan
1: gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula? orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang, berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Bener. Ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh nggak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi nggak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih, Kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, kedepannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen?
0: Iya. Bawa pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
2: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Iya.
3: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh,
3: dominan, yeah. Jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennials kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Seperti itu. Siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok pokoknya juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan kalian.
0: Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
2: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan di YouTube itu pun kita manggung juga ada, jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, wah keren banget ya, thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produa FM Jakarta dan semoga. Oh, ada ini closingannya ya, mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya sore ceria

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: RRI dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boon. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boon berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boon menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boon menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boon menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boon mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boon berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boon berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boon adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boon.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Cerita tentang Gunung Nalo, teman-teman Payung Teduh yang udah membawa kita ke irama senja ya kali ini ya. Setelah tadi, wah ini hari ini mah kalau bisa dibilang gabut mah gabut ya. Karena teman-teman tadi udah ada di top 20 Indonesia, top 20 internasional, dan juga musik perdana barengan Prodo Jakarta. Baru deh kita menunggu azan Pardo Maghrib ya, wilayah menyermasi dan sekitarnya untuk kali ini di 18.27 teman-teman, sekitar 10 menitan lagi. Dan buat kalian semua yang pengen jalan-jalan mumpung malam minggu, aku pergi ya. Buat yang mau ke bioskop, mau kemana aja, tetap ingat pakai maskernya. Walaupun sore hari ini gak yang terlalu berkabut buat Banjarmasin, tapi tetap teman-teman bau asapnya masih ada. Dan disarankan sih memang tetap memakai masker. Jadi jangan lupa untuk pakai masker dan juga tetap terhidrasi di tengah kemarau ini. Masih barengan Febri teman-teman, kita akan muterin azan di 18.27.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Produa, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
3: Thank you.
2: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Pro 2 FM. Sore.

Era di Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman-teman Prodo 2 yang udah santuy bareng di sore hari ini. Abis ini jangan kemana-mana karena bakal dibikin seru barengan hari ini di malam hari ini teman-teman. Tentunya bakal ada jaga malam sampai nanti kelar pukul 12. Dan jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Fabrisi harus pamit dan bakal libur sama dua lagu terakhir dari sore ceria kali ini. Sekali lagi thank you. See you next time teman-teman. Bye-bye, tetap jaga kesehatannya ya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Pro 2 FM, sore!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Erwin Wasin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Yeay, udah jam 7 malam minggu bersama Arini. Programnya namanya itu sekarang. Karena aku perasaan malam minggu terus deh kenanya. Aku ngerasa kayak, kenapa ya? Aku gak, kok gitu sih? Aku kayak, aku apa gak diberi jatah malam minggu ya? Apa gimana gitu? Tapi udah gak apa-apa deh, teman pro 2. Info-info untuk Gen Z tahun depan, tau gak? Gen Z pertama yang lahir tahun 1997 bakal berusia 30 tahun. Oh my god, berasa gak nih? Dan aku ternyata tahun depan 29. OMG. Pusing banget mikirin aku teman-teman Prodo gimana nih. Jatuh umur segini belum ada jodoh. Apa kalian juga mikirin hal yang sama? Atau biasa aja? Bahas sama aku di Prodo kemarin hari ini, oke? Okay?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ngawasin teman terbaik kamu, teman pro 2. Gimana nih teman pro 2? Aku mau bacain komen dulu deh teman pro 2. Ada yang bilang kayak, yakinin gue bahwa kelahiran 2000 itu sekarang 18 tahun. Kenapa kamu umur 2000 aja kamu gak terima ya? Kalau di 18 tahun, padahal ini udah umurmu loh. Terus ada yang bilang luarnya Gen Z, dalamnya milenial. Ada juga yang bilang sesepuh Gen Z, 97 tuh katanya di ujungnya Gen Z, pengawalan Gen Z gitu kan. Terus ada yang bilang, gue kelahiran 1995, tahun depan 32. Gak apa-apa tuh, ya kan beda yang dibahas kan Gen Z. Kalau 95 masuknya milenial ya. Tadi bilang umur hanyalah angka, jiwa selalu tetap muda. Boleh pembelaannya. Nanti kita bahas lagi ya teman pro 2. Kira-kira kamu yang lahir di 97 udah ngerasa cukup tua belum? Di tahun depan yang katanya umurnya udah kepala 3 teman pro 2.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RWR masih teman terbaik kamu, teman Prodo. Jangan kemana-mana ya, teman Prodo. Selain ini bakal ada MLC bersama Parstamol, teman Prodo. So, pastiin kamu stay gitu terus di Prodo Yarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: 2020 waktu terus dengan saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari Banjarbaru. Penanganan karhutlah tidak hanya berfokus pada pemadaman api tetapi juga memperhatikan kebutuhan para relawan yang telah berhari-hari bertugas di lapangan. Hal itu menjadi perhatian Wakil Gubernur Kasal Haji Hasnur Yadi Sulaiman saat meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di mana Guntung Damar Banjarbaru. Pada Jumat 28 Agustus, Wakil Pasundari tidak hanya melihat langsung aktivitas relawan dan tim gabungan yang masih melakukan pemadaman, tetapi turut membantu menyemprotkan air ke area yang masih berpotensi terbakar. Karena lokasi berada di lahan gambut, pemadaman membutuhkan penanganan lebih lanjut. Meski api permukaan terlihat padam, bara masih dapat bertahan di dalam gambut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, Komisi 8 DPR RI mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dilakukan secara lintas sektor. Upaya penanganan nilai tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga harus diperkuat dengan mitigasi dan pencegahan jangka panjang. Hal tersebut disampaikan kuat tim kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid saat bertemu pemerintah Provinsi Kalsel di Luang Rapat Haji Maksid Banjarbaru. Pada Jumat 28 Agustus 2020, di mana kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali informasi secara langsung mengenai kondisi karhutlah sekaligus melihat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana. Dalam pertemuan itu, Pemprov Kasal menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengendalian karhutlah di mana khususnya di wilayah prioritas seperti Guntung Damar dan kawasan hutan lindung Liang Anggang yang berada dekat Bandara Syamsuddin dan juga pusat kota Banjarbaru.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi terakhir untuk malam ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial mendirikan dapur umum di mana dapur ini untuk mendukung kebutuhan konsumsi petugas dan relawan yang menangani kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Banjarbaru. Dapur umum tersebut didirikan di halaman rumah warga di Jalan Padang Golf RT 13 RW 4 di mana Banjarbaru tepat di depan SMP 17. Dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kasal M. Farhani melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Yofi Fahromi mengatakan dapur umum tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemprov Kasal terhadap penanganan karhutlah khususnya di kawasan hutan lindung sekitar Jalan Golf. Dan yang masih lengkapnya bisa kamu akses di rni.co.id dan kamu bisa dengarkan di RRI Digital setiap harinya. So, sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: masih bersama Pro 2.
1: Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Erayuran Wasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian semua yang lagi stay tune ya, kita langsung ada di music live chat di malam hari ini, teman Pro 2. Dan buat kalian semua yang lagi stay tune, kenapa Mbak Operator kaget ya? Saya memang surprise kayak gitu anaknya memang. Kita udah mulai nih, tadi aku udah bilang abis lagu kan. Gak apa-apa ya teman Pro 2, ada yang ini di minggu terakhir di bulan Agustus. Aku tuh kemarin udah bilang dari awal Agustus sampai dengan akhir ini semua MLC kita tuh adalah band lokal. Minggu pertama kemarin ada Widya Angela, terus juga minggu berikutnya ada Putra J, terus minggu ketiga kemarin Madava, dan ini minggu terakhir kita barengan sama teman-teman dari Parastamol. Ya mungkin kalau misalkan kalian udah dengar sempet siarannya bareng Edo ya kalau nggak salah kemarin, itu di single. Namanya kita hari ini bahas lagi. Kenapa bahas lagi? Karena mereka udah untuk rilis album. Kita sapa dulu teman-teman Parastamol ya. Halo, selamat malam.
1: Halo. Halo.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Ini untuk sama aku berarti ini first time kita ketemu ya. Betul gak sih?
1: Betul.
0: Tapi kalian kok kesini udah berapa kali selain yang terakhir kemarin? Atau yang... ini yang kemarin tuh yang pertama atau yang kedua?
3: Kemarin
4: yang kedua nih, yang kedua.
0: Oh yang sehari ini ya?
2: Enggak, ketiga dong.
0: Hah? Iya.
5: Yang kedua. Masa?
2: Ketiga.
0: Nah. Aija, Aija
2: bareng. Ya telah pokoknya.
0: Aija kan bapak dah anak ketiga kedua, pokoknya sudah rancak dah kesini lah itu.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Next berarti kalau misalkan lagu-lagu yang lain setelah ini, berarti harus kesini terus.
2: Amin.
0: Amin, ya. Harusnya ya. Kita kenalan lagi ya, nomor dua, siapa tahu ada yang lupa sama teman-teman dari Parastamol. Ada siapa aja boleh dari sebelah sana?
6: Halo teman Pro 2, aku Reki, aku nyanyi di Parastamol.
0: Oke, okay, vokal ya.
7: Halo, aku Zaldi, aku ngegitar di Parastamol.
0: Oke. Okay.
8: Aku Asadel, aku ngebas di Parastamol.
0: Oke. Okay.
9: Halo, aku Denny, aku main gitar juga di Parastamol.
0: Oke, okay. Yang nggak hadir ada siapa aja?
6: Ada Onal.
0: Apa dia? Main apa dia?
6: Onal nyanyi juga.
0: Nyanyi juga. Oh, di band kalian nggak ada drummer ya?
6: Edisional semua.
0: Oh.
6: Keyboard sama apa?
9: Drum.
6: Drum semuanya edisional.
0: Berarti kalau manggung ada berapa orang tuh biasanya?
6: Tujuh.
0: Rame ya panggung. Tapi kalau Parastamolnya yang official tuh ada 5.
6: Iya.
8: 5.
9: Betul.
0: Oke, gitar, basis ya. Gitarnya 2 berarti.
8: Yes.
0: Sama Denny. Oke, jadi drummer sama keyboardnya malah additional ya.
6: Additional.
0: Oke. Nah, ini untuk tadi aku bring back di of air. Aku kenalnya tuh taunya mereka ini adalah band yang dibentuk pas sekolah, betul gak sih?
6: Betul.
0: Tapi katanya sekarang udah replace member gitu ya,
6: iya,
0: personil gitu. Jadi yang awal mula banget itu siapa aja?
6: Awal mulanya aku.
0: Yang masih ada.
6: Oh ya masih ada.
0: Ya.
6: Yang masih ada aku sama Denny.
0: Denny. Kenapa kamu menyimpan apa di mukamu? Gak ada rahasia apa-apa kan?
6: Gak ada rahasia.
0: Oh, gak ada rahasia apa. Berarti yang masih bertahan di formasi awal itu Denny dan juga Reki ya.
6: Iya.
0: Berarti Asadel sama Jaldi ini adalah personil baru.
8: Bisa dibilang.
0: Enggak yang dari awal banget gitu.
8: Iya.
0: Dari kapan startnya kalian?
8: Kalau aku pribadi dari 2024.
0: Kalau Azaldi?
7: Kalau aku dari 2023 pas ketemu Reki di kampus.
6: Iya.
0: Emang kalau secara yang di SMA tuh tahun berapa?
6: 2000, aduh lupa.
9: 1920.
6: Maka Tuhan itu.
7: Alasan, Bo.
6: 2021 kayaknya. Ya.
0: Itu yang dari sekolah.
6: Dari sekolah.
0: Emang band sekolah normal aja gitu
6: band
0: ya?
6: Band festival sekolah.
0: Oh iya. Terus tapi karena klub diterusin nih jadi band yang benar-benar ngeband lah gitu.
6: Iya, akhirnya berkarya sendiri.
0: Oke, okay. Tapi tadi Zaldi katanya ketemu Reki di?
7: Di kampus.
0: Oke, okay, teman kuliah berarti ya?
6: Teman kuliah.
0: Kalau Asadel ketemunya di mana?
8: Dari sebenarnya aku pribadi temenan sama Reki dari SMP sih.
6: Yeah.
0: Personal yeah, Reki. Oke. Okay.
8: Tapi di rekrutnya tahun 2024.
0: Oke, okay. Jadi kayak Zaldi dan Asadel ini kayak tetap satu lingkup dan circle yang
6: betul
0: sama yeah gitu ya. Cuman kayak yaudah deh join aja lagi gitu yeah. Mengingat yang duanya mungkin ada satu dan lain hal yang keluar maksudnya ada satu dan lain hal jadi digantikan Asadel dan juga Zaldi. Tapi sebenarnya walaupun digantikan udah termasuk lama ya 2-3 tahun lah ya.
6: Lama
0: ya. Iya ada lumayan lama. Gak yang ini banget cuman gak dari awal.
6: Iya gak dari awal aja
0: gitu ya. Nah dan ini kan udah nyampe di album gitu ya. Ini tuh untuk perjalanan seorang band indie. Album tuh kayaknya pride yang cukup besar. Betul gak sih? Kalau di kalian gimana?
6: pride.
0: Dalam artian tuh kayak kan udah cal sampai di album tuh enggak semua band bisa nyampe di titik ini loh.
6: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah bisa nyampe.
6: Alhamdulillah bisa nyampe.
0: Ada mata-mata yang sangat mencurigakan ya ada. Tidak ada. Oke. Dalam album ini apa nama albumnya? Boleh di remind lagi enggak teman-teman?
6: Apa Del?
8: Dr. Penguin.
0: Dokter
8: Penguin.
0: Penguin. Nah, nanti kita bahas kenapa namanya itu ya.
8: Iya.
0: Kenapa namanya itu dan kita bahas isi dari albumnya boleh? Oke. Jadi buat teman Prado jangan kemana-mana, tapi Prado Yarmasin, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Erangga Romasi untuk terbaik kamu untuk memprodo masih di Music Live Chat. Dan tadi juga kita puterin single yang kemarin pas di siaran sebelumnya udah dibahas, sama lagu yang masuk jadi salah satu dalam album ini. Apa tadi judulnya? Cerita untuk
1: Surabaya.
0: Sebelum kita bahas kenapa Surabaya, nah kita bahas dulu Dokter Penguin.
2: Dokter Penguin.
0: Itu nama albumnya. Kenapa dari sekian banyak hewan di muka bumi ini, kenapa harus penguin? Kenapa harus dokter juga?
2: Ayo. Kenapa Reki?
0: Kenapa ini tidak berdasarkan rembukan kan?
3: Jujurnya aja lah. Jadi kami tuh bingung hendak
2: suatu siang.
3: Mau judul albumnya apa? Di suatu siang aku lagi nongkrong di kafe, Kak. Duduk di Kaitangi, Mbah ngampus.
0: Oke. Tiba-tiba nadanya berubah kayak dramatis gitu. Terus.
3: Di situ ada itu lagi mikirin nama album juga. Di situ ada Tandon.
0: Oke.
2: Tandon tuh bahasa Banjar kan, bahasa Indonesia?
3: Bahasa Banjar.
2: Kan? Bahasa Banjar. Banjar.
0: Intinya tempat menyimpan air yang warna oranye besar itu, guys. Ya. Kok aku lupa juga lo bahasa Indonesianya apa?
2: Iya loh.
3: Mereknya Penguin.
0: Oke.
3: Terus aku lagi chatan sama pacarku, Kak. Dia nih dokter.
0: Oke.
3: Dokter Penguin.
0: Sebuah alasan, sebuah.
3: Tapi selain itu filosofi. Karena kami beberapa ada yang dari background kesehatan.
0: Oh.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian Penguin itu kan hewan yang berkelompok.
0: Yep.
3: Betul. Ya, penguin itu hewan yang berkelompok.
2: Betul.
0: Jadi Reki berusaha untuk meyakinkan dengan melihat temannya. Oke. Okay.
2: Betul.
3: Ya, penguin itu hewan yang berkelompok. Jadi ya kami berkelompok bikin karya lah.
0: Oke. Okay.
3: Sebenarnya kayak itu aja.
0: Sebenarnya sesimpel itu aja,
3: sesimpel itu aja.
0: Maknanya enggak begitu
3: sedalam itu.
0: Dibikin-bikin aja sama Reki nadanya dipelan-pelankan lah menjelaskannya, tapi itulah nadanya. Tapi sepakatkah semuanya pada saat merembukan nama ini?
3: Deh ini kan sepakat deh nih.
0: Kenapa Dan?
1: Kayak terlalu sehat banget. Sehat
0: tapi kan dari aku yang dengar 4 jurusan ini, Kem yang paling sehat sebenarnya loh.
2: Sehat banget.
1: Enggak juga.
0: Oke, tapi intinya ya sudah sesimpel itu aja.
2: Sesimpel gitu itu.
0: Ya. Tapi kalau secara cerita ya, dari lagu ini totally di dalam album ada berapa sih? Sorry, 11 lagu.
2: 11 lagu.
0: Dalam 11 lagu ini totally cerita yang kalian tawarkan dalam album ini apa sih sebenarnya gitu? Apakah setiap lagu tuh punya ceritanya masing-masing? Kan ada juga tuh beberapa yang ya udah randomly aja tiap lagu punya ceritanya masing-masing, atau ada juga temanku misalkan ada EP, satu EP itu atau satu album itu adalah satu runutan cerita yang bersambung. Nah, kalau konsep di album kalian ini apa?
3: Gimana?
0: Ini kan album perdana ya. Album perdananya dari Paracetamol. Yuk, siapa yang mau jelasin?
2: Iya.
3: Ada.
2: Pengalaman cerita masing-masing dari kami pribadi sih, Kak.
0: Okay.
2: Kayak lebih ke kehidupan sehari-hari kami, yang apalagi kami kan genzi-genzi semua nih.
0: Asik. Gitu. Aku juga masih genzi, tenang aja.
2: Oh iya.
0: Aja loh. Terus.
2: Kayak kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi dari kami juga. Mm-hmm. Terus juga pengalaman dari teman-teman sekitar kami juga.
0: Apa ya, fakta-fakta yang dari ada lingkungan kalian gitu ya?
2: Kayak contohnya kayak lagu tadi, Cerita di Surabaya.
3: Untuk?
2: Cerita untuk Surabaya.
3: Salah tar.
0: Astaga, kok lupa sih?
3: Gimana?
0: Oke, terus.
2: Cerita untuk Surabaya itu kan ceritanya cerita teman kami itu. Yeah. Gitu.
0: Oh, bukan di dalam ini, di dalam Paracetamol?
3: Bukan.
0: Oh, oke. Okay. Terjadi, dan tadi aku sempat tanya juga DFS, ternyata kan ada juga tuh beberapa band yang, siapa ya aku ngambil contoh? Jelusi mungkin, nah Jelusi itu biasanya yang nulis lagu tuh kebanyakan Dennis.
3: Yeah.
0: Cuman satu orang ini yang biasanya nulis gitu. Nah tapi tadi di off air dibilang enggak, sebenarnya masing-masing personil beberapa nulis. Kalau Cerita Dok Surabaya ini katanya Reki ya?
3: Iya.
0: Nah apakah kalian tuh memang totally di album ini tuh memang rata banget nulisannya? Atau ada yang dominan di siapa gitu?
3: Dominan sebenarnya semuanya tuh punya peran gak? Jadi dominannya sebenarnya tergantung lagunya.
0: Oke.
3: Kalau Cerita untuk Surabaya, lagu yang tadi, untuk penulisan itu kebanyakan aku. Kemudian penataan musiknya banyak di Zaldi ini gitu.
0: Oke, tapi secara taste kan ada aja ya satu band itu yang sebenarnya taste aslinya tuh nggak sama.
3: Iya.
0: Secara personalnya gitu, tapi karena satu band sudah pasti untuk lagunya disamakan gitu. Kalian ini termasuk yang di personalnya same taste bandnya juga sama atau enggak sebenarnya?
3: Beda banget.
0: Hmm. Coba dari Ricky apa sebenarnya taste genre atau ya dan yang lain-lain kamu kemana gitu?
3: Kalau taste itu di kalau aku pribadi di pop rock biasanya.
0: Oke, secara personal ya.
3: Ya, tapi untuk penulisan aransemen dan lain-lain aku banyak ngambil di surf rock.
0: Oh, oke. Okay.
3: Sebenarnya.
0: Kalau Zaldi?
4: Kalau aku sebenarnya sukanya tuh di musik-musik pop lama.
0: 2000? Ya. 90?
4: Enggak, yang 80-90-an lah.
0: Oh, wow. Oke, okay, ya. Terus?
4: Tapi
0: ngaruh enggak penulisan kamu?
4: Ngaruh sekali. Okay. Tapi kadang aku tuh kalau nulis aransemen tuh mikirin gimana biar musiknya nih diterima sama khalayak banyak gitu sih.
0: Oh, kamu agak mikirin pasar ya?
4: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Dia pasar banget orangnya.
0: Oke, okay, kalau Sadel?
2: Kalau aku sih tergantung mood sih, Kak. Hmm. Tergantung.
0: Asik banget nih.
2: Kalau semuanya sih masuk aja gitu, tapi lagi tergantung mood. Kayak sekarang lagi dengerin pop rocknya 70s gitu.
0: Oh, kamu tuh kayak ya udah lagi mood yeah, di kepala, lagi enak dengerin apa itu pokoknya gitu.
2: Betul.
0: Ya. Jadi, tapi tetap nggak bisa unstable taste, tetap bisa pindah-pindah gitu ya?
2: Iya, tetap bisa pindah-pindah.
0: Oke, okay. Kalau ini?
5: Kalau aku pindah-pindah juga. Untuk sekarang lagi suka hipdut ya mungkin ya kayak
0: Malaysia. Gak menyangka. Oke, okay. Tapi hipdut, hipdut asik.
5: Yang bikin joget tuh kayak
0: sangat-sangat. Oh, ini up gitu ya? Yang lagi upbeat tuh lagi enjoy, enak gitu ya?
5: Apa yang sering diputar orang-orang tuh kayak asik. Sangat-sangat
0: sip. Oh, kamu anaknya komersil pasar juga berarti. Oke, oke. Nah, dari semua tes kalian ini kan lumayan gak sama taste secara band gitu. Tapi pas saat penulisan album kemarin, pas saat nulis lirik ini menggabungkan semua yang kalian tulis tuh apakah maksudnya banyak perdebatan kah atau aman-aman aja gitu? Kayak udah aku suka juga yang ini, suka juga yang ini gitu. Banyak kan banyak kepala tuh banyak selera yang berbeda atau gimana?
3: Gak ada sih, gak ada berkelahi atau semacamnya.
0: Gak berkelahi sih, maksudnya kayak diskusinya cukup alot kan?
3: Enggak.
0: Aman ya?
3: Karena kalau kakak sadar dalam album Paracetamol yang pertama ini, itu musiknya beda-beda.
0: Oke.
3: Okay. Per lagu. Ke awal musiknya.
0: Randomly gitu, ya oke. Okay. Gak satu runut gitu ya?
3: Dan itu mencerminkan itu tulisannya Denny, itu tulisannya Ricky.
0: Oh, jadi dia punya karakter di lagunya masing-masing.
3: Dan kami nggak apa-apa, nggak beda-beda gitu.
0: Jadi kalian memang menjual karakter personil di dalam semua lagu ini, gitu ya?
3: Mungkin seperti itu.
0: Bisa, misalnya jadi bisa ada karakter yang oh ini lagunya ini, gitu. Ini lagunya Ricky dan lain-lain. Nah tadi sempat di-spill sama Ricky katanya proses penulisan album ini lumayan. Totally berapa lama album ini selesai? Setahun gak nyampe?
2: Setahun.
0: Setahun ya?
3: Setahun kurang kayaknya.
5: Setahun kurang.
0: Berapa lagu baru dalam album ini?
3: 11. Semuanya lagu baru.
0: Oh, semuanya lagu baru?
3: Iya.
0: Ayo, kenapa Zaldi bingung?
3: Oh, satu lagu enggak. Medisina.
4: Oh iya.
3: Medisina tuh lagu lama sebenarnya.
4: Itu pertama kali
3: ya. Pertama kali bikin lagu.
0: Oke, jadi 10-nya yang baru ya.
3: Iya, tapi belum dirilis.
0: Iya, belum dirilis dan lagu baru. Dan katanya mixing mastering lagunya pas Ricky
3: KKN.
0: Kenapa? Apakah sesusah itu kah sebelum KKN kemarin belum sempat menyelesaikan kah atau enggak ya udah karena memang pengen mentotalkan dan ada waktu kosong ketika KKN atau kayak gimana?
3: Sebenarnya bukannya beristilah lah mun bahasa Banjar tuh beristilah KKN gak ada.
0: Oke.
3: Okay. Tapi memang waktu yang tersisa itu aja. Dan kami memang pengen banget rilisnya di bulan itu. Okay. Bulan Juni lah.
0: Bulan Juni.
2: Juli.
0: Oh, jadi emang kalian tuh yang mendeadline kalian sendiri gitu ya?
3: Iya.
0: Yeah. Maksudnya siapa tahu kan memang pengen ya udah sesantainya aja, seenggak sibuknya tapi deadline-nya memang udah ada gitu ya. Dan Juli karena udah setahun juga gak sih, udah kelamaan ya untuk menyelesaikan semua lagu ini. Tapi ada kendala gak sih di dalam totally album ini gitu? Tadi kan sebenarnya gak alot sebenarnya secara personal lain, tapi secara untuk kalian waktu kah? Kalian ini cukup susah bertemu kah? Atau sebenarnya lumayan gampang bertemu?
3: Waktu bang kayaknya
4: lah. Waktu sih.
2: Lebih susah. Dibilang susah tuh kada sih Kak. keitenan, tapi dibilang mudah tuh enggak juga.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi enggak yang sering ketemu, tapi juga sebenarnya enggak yang sejarang itu ya.
2: Iya.
0: Cuma tetap aja menemukan waktunya harus agak ditentuin banget gitu ya.
3: Waktu cukup menghambat produksi kami.
0: Yang harusnya mungkin bisa lebih maju lagi gitu ya.
3: Okay, makanya sampai aku mixingnya di pinggir sawah tadi.
0: Tapi kalau untuk konten bagus nggak ya? Oh, bagus ya untuk kayak wah konten di pinggir sawah.
3: Gitu. Oh nggak sempet di kontenin.
0: Oh nggak sempet kan? Ya, jadi kepalamu aja berarti kontennya.
3: Karena kebetulan di desanya itu nggak ada internet kan.
0: Samsung?
3: Ya.
0: Oh my god, ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting lagunya tetap rilis ya. Itu nah tadi nanti abis nih teman Prodio di segmen akhir aku juga bakal bahas kalau ternyata mereka ini semuanya adalah produksi sendiri, home production, artnya segala-galanya nanti kita bahas abis nih ya. Teman Prodio jadi jangan kemana-mana tetap Prodio masih teman terbaik kamu.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya.
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Rewel masih teman terbaik kamu, teman Broadway. Kita tadi udah ngobrol banyak mengenai cerita lagu dan lain-lain, tapi aku mau bahas dikit sih sebelum kita tutup ya. Kalau ternyata kenapa akhirnya gitu kalian, kan biasanya ada orang yang dibantu ini, dibantu ini. Kalian memilih untuk ya udah kita sendiri aja nih home production. Terus juga tadi dispil pakai mau suara inilah, suara ini udah boleh kalian cerita deh gimana proses all in dari album Dr. Penguin ini.
1: Jadi awalnya kami itu simpelnya mau berkarya aja kan.
0: Yes.
1: Karena sudah dari lama main musik dan beberapa teman-teman di sini itu suka dengan musik juga. Mm-hmm. Jadi kami mutusin untuk berkarya di startnya tadi di tahun lalu. Terus tuh kenapa jadi sendiri? Jujur itu keterbatasan uang. Mm-hmm. Karena kami mahasiswa semua,
0: yeah,
1: dan belum punya penghasilan yang tetap lah gitu. Jadi untuk mengeluarkan dana untuk produksi kayaknya tidak bisa deh lah.
2: Betul.
1: Jadi semuanya kami sendiri, termasuk pada producing, mixing, mastering, marketing, art dan semuanya. Dan alhamdulillah itu juga melatih skill kita deh lah. Itu juga melatih skill kita dalam apalah namanya,
0: kontrolnya sendiri lah intinya.
1: Ya, yeah, seperti itu.
0: Tapi sejauh ini yang paling sulit di antara semua proses itu apa? Bagian apanya? Mungkin kalau misalkan produksi lagunya kalian udah mampu lah ya, udah jadi gitu kan. Tapi dari semua itu, dari kan ke publisher juga dan lain-lain, itu kan kalian juga handle sendiri kan. Yeah. Dari semua proses itu yang paling aduh kayak agak lumayan repot nih dan lain-lain itu apa menurut kalian? Atau sejauh ini masih aman, terhandle dengan baik saja?
1: Produksi, masih diproduksi sih, tapi mengumpulkan orang-orang ini loh kak. Nah itu agak susah untuk mengumpulkan orang-orangnya.
0: Waktu ya?
1: Waktu, yeah. Tadi balik ke waktu lagi sih sebenarnya.
0: Okay. Supaya tetap bisa totally bareng gitu ya, record dan lain-lain.
3: Mencocokkan
0: gitu.
3: Jadwal lah.
1: Iya, mencocokkan jadwal yang lumayan susah lah.
0: Kalau harus mengevaluasi nih untuk next gitu, menurut kalian apa yang paling pengen banget kalian perbaiki nanti di next single atau next album gitu?
1: Apa Den?
4: Mungkin jadwal recording aja, kayak jadwalnya jam 8 aja terus kayak tiba-tiba jam 9 yang agak bikin
0: marah Den,
4: sedikit tidak mood aja lah, kayak sedikit tidak mood, kayak aduh kayak agak bete sedikit nih, jadi kayak
0: nggak sesuai ini ya. Harusnya yang bisa dipotong costnya sejam, tapi namanya manusia gitu ya. Oke.
3: Kopi dulu yuk.
0: Ya, okay. Ngerti-ngerti, tapi ngerti maksudnya mungkin totally supaya tetap terhandle dengan baik, harusnya lebih terstruktur kali ya timeline-nya gitu ya.
4: Kayak koordinasinya, kayak kalaupun telat ya berkabar, mungkin kalaupun jadinya yang lain bisa ya begitu.
0: Ngerti-ngerti. Karena mungkin menurut kalau aku bisa ambil dari Denny sih, kenapa itu yang harus dievaluasi? Karena tadi mengingat balik lagi waktu kalian ini udah nggak bisa yang kayak ngumpul sering-sering, jadi selama ada waktu dimaksimalkan dengan baik, betul gitu kayak.
1: Yes.
0: Okay. Jadi lebih nyaman. Yang lain selain waktu apa lagi dari produksi mungkin ya, semoga lebih baik lagi atau kayak gimana? Atau kalian udah ngerasain udah cukup sebenarnya?
1: Sebagai orang yang memixing nih, kayaknya alatnya bang.
0: Oh okay.
3: Iya sih. Ya,
1: alat loh. Alat tuh alatnya lumayan susah kak, karena kami dengan dana seadanya kayak itu nah, memaksimalkan apa yang ada. Jadi harapannya mudahan kalau ada kesempatan berkarya lagi, kami pengen upgrade alat dari sound card, audio interface sound card, microphone.
0: Ya. Semoga ada rezekinya lah ya untuk update lagi.
3: Amin.
0: Gitu. Siapa tahu kan nanti dapat apa gitu kan. Jadi bisa update lebih baik lagi. Siapa tahu juga bisa manggung-manggung di panggung yang lebih besar.
3: Amin.
0: Gitu. Kita games disordered sebentar ya. Disordered.
1: Wah, sip.
0: Mana nih?
3: Oh, inikah itu kah?
1: Inikah itu kah?
0: Mana saya banjir banner buat kemdilan. Oke. Nah, ini jawabnya masing-masing ya. Bikin lagu tengah malam atau pagi-pagi?
2: Tengah malam.
0: Eh, yang lain?
1: Tengah malam.
0: Oh, iya. Anak malam ya.
1: Iya.
0: Lirik dulu atau musik dulu?
1: Aku barengan.
0: Maksudnya langsung gitu ya. Oke. Yang lain?
3: Sama barengan juga.
4: Kayak hal yang bisa berkesinambungan.
0: Asik. Soalnya tapi ada juga beberapa orang yang musisi-musisi tuh yang kayak tipe-tipe aku kayaknya nemu musik dulu deh baru masukin lirik, atau lirik dulu. Kalian bareng?
1: Bareng.
0: Ngejam spontan atau latihan terstruktur?
1: Latihan terstruktur.
4: Terstruktur ya.
2: Terstruktur.
0: Single atau album?
2: Album.
0: Santai aja. Lagu galau atau lagu yang bikin loncat-loncat? Nah, Dan, ayo jawab Dan.
4: Loncat-loncat ya, joget-joget ya, kayak sangat-sangat asik.
0: Oke. Kalau yang lain?
3: Loncat-loncat juga sih, Kak. Loncat-loncat juga sih.
2: Aku galau.
0: Galau.
2: Biar ngena.
0: Reki, Bang?
1: Galau bajingin lah.
0: Oh, dua sama lah. Oke, boleh. Nih, tunggu, mana tadi ya? Nah, Dani lebih ke band kali ya. Ya, siapa yang paling sering datang telat latihan? Kalau kalian lagi latihan.
2: Onal.
0: Wah, ada belum orang ngelak.
2: Onal.
3: Onal.
0: Siapa yang paling cerewet atau perfeksionis?
2: Denny.
0: Kelihatan bener lagi. Oke, lanjut. Siapa yang paling banyak ide random, mendadak gitu? Masukin ini gitu. Gak ada.
2: Siapa
1: yuk? Undang ayo.
3: Ngomong nih.
2: Kompaban.
1: Tapi perataan.
0: Oke. Nah, siapa yang paling mungkin tiba-tiba punya ide lagu gitu, tiba-tiba random aja orang, tiba-tiba kayak bisa tengah malam chat di grup, ya aku ada lagu nih.
2: Asadel.
0: Oke, itu aja sih, terima kasih.
1: Lagi-lagi ramai.
3: Oh iya.
0: Karena bahasa diulang lagi.
1: Iya.
0: Oke, mungkin terakhir deh harapannya untuk band ini ya, karena ini kan band yang dibangun, maksudnya pelan-pelan, santai gitu ya. Tapi kan udah ada album tuh adalah sebuah pencapaian sebuah band yang tidak tadi lagi-lagi nggak dicap, belum tentu dicapai sama semua band gitu. Nah, apa harapan kalian ke depannya untuk para staff-nya sendiri atau masing-masing dari kalian? Dari Zaldi dulu.
2: Harapannya, semoga bisa berkarya terus sih.
0: Terus lanjut. Siapa itu? Sadel boleh?
3: Sama juga sih, berkarya terus sih Kak, harapannya gitu.
2: Yang beda dong.
3: Yang beda nih lah.
0: Supaya beda gitu.
3: Harapannya supaya albumnya bisa diterima di semua kalangan pendengar.
0: Okay. Amin. Kalau Reki?
1: Sebenarnya sama aja Bang lah, semoga bisa berkarya lagi.
0: Manggung di mana gitu?
1: Mudahan kawan manggung di Pesta Pora gitu cukup.
0: Waduh, itu nggak cukup sih.
1: Liburland MP3.
2: Nah, ya bisa.
0: Manifest dari panggung lokal dulu lah.
1: Iya.
0: Denny.
1: Album dana.
0: Denny.
4: Semoga tetap lanjut aja sih. Kayak ya album pertama ini bukan finishnya gitulah. Kayak album pertama ini kayak buat
0: ini
4: jadi
0: ya,
4: landasan aja.
0: Konsistensi ngebandnya gitu ya.
4: Yes. Okay. Nggak selesai di album.
0: Setuju. Itu harapan yang penting sekali karena kadang banyak juga yang sudah merasa sudah menelurkan karya akhirnya kayak merasa santai dan ya udah longgar gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, thank you guys. Semoga album ini adalah perjalanan yang memang tadi benar kata Denny, perjalanan baru bukan malah akhir gitu ya. Merasa sudah banyak merilis malah jadi tidak berkarya lagi, jangan ya. Kalau bisa habis ini lebih aktif lagi. Sehat-sehat semuanya. Salam sama si Onal ya.
2: Iya, Onal ya.
0: Onal yang satunya ya. Sama-sama nanti semoga bisa full member lain-lain kesini nanti. Sehat-sehat Zaldi, Sadel, Denny dan juga Reki. Jangan telat ya, kalau datang latihannya nanti dimarahin Denny. Ngobrol-ngobrol jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada requestan. So pastiin kamu stay tune lagi terus di Prawinyar Masin, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

yang rumah sini teman terbaik kamu, teman Prado. Itu dia tadi musik live chat bersama para Paracetamol Band. Dan selain ini bakalan ada community talk, tapi kita gak ada narsum ya, jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Berhubung tadi bahas musik live chat, aku tertarik kita bahas tentang komunitas musik yang ada di Indonesia. So, keep tuning terus di Perbicaraan Rumah Sini, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Informasi teman terbaik kamu untuk memproduce sebelum kita berencana ya, yang kita baca dulu, kita kasih tahu dulu komunitas musik teman Broadway yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Indomusikgram, dimana forum dan komunitas digital terbesar di Indonesia bagi musisi, penyanyi, dan kreator konten musik untuk unjuk bakat, which is ini tuh udah lama banget, dan menurut aku salah satu tempat yang paling gong banget untuk para pemusik-pemusik indie, bahkan yang cuman cover-cover di Instagram aja. Berikutnya komunitas musik Potlot, dimana bahasa bersedia di Jakarta yang melahirkan banyak musisi legendaris tanah air seperti Slang. Ada juga yang namanya komunitas musik metal Ujung Berung, di mana kolektif musik underground dan metal asal Bandung ini mendunia dan menjadi ikon pergerakan musik independen. Kamu udah tahu ketiganya belum? Nanti kita bahas lagi yang lain. Kalau aku sih yang udah sering banget dengerin Indomusikgram, gak tau deh kalau kamu teman-teman berdua.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

informasi teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Itu dia tadi Community Talk, kita bahas tentang komunitas musik ya teman Pro 2. Selain ini bakal dari Quest Time, so pastiin kamu stay tune lagi terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Royo Rumangsing, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 10 ya, saatnya request time, teman Pro 2. Yuk langsung aja, aku tunggu buat kamu pengen request. Aku baru aja live, baru banget live, teman Pro 2. Baru aku pencet nih, teman Pro 2 ya, langsung aja. Yuk buat kamu yang pengen request, aku tunggu sampai dengan jam 11 nanti. Kalau malam ini biasanya agak ramai ya, gak tahu lah. Kalau misalkan ada yang malam mingguan, nah itu dia. Kalau ada yang malam mingguan sih, harusnya malam ini sepi ya, karena orang-orang lagi sibuk malam mingguan. Atau malamingnya malah stay tune radio, teman Pro 2 ya. Yaudah deh. Oh ini udah ada, nah, baru aja kan aku bilang. Cepet juga nih semata karnamu. Semata karnamu yang satu apa dua nih? Semata karnamu satu apa dua? Sempet gak kamu jawab? Kalau enggak aku puterin yang berjalan tanpa muna bila takir dulu deh. Sambil nunggu Nanang jawab ya. Langsung aja aku puterin buat yang mau request. Langsung WhatsApp dan juga Instagram. Instagram dan juga TikTok ya.

Rewel Wansi teman terbaik kamu. Kita langsung ke request berikutnya nih. Una masih ada gak Una? Ini request lagu tadi, lagu Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Kalau gak ada aku skip dulu. Terus juga tadi Puspa yang request lagunya Eki Kembali Bersama. Masih ada gak nih? Ah kayaknya gak ada ya. Assalamualaikum. Kayaknya gak ada. Yaudah, berarti kita naikin lagunya Laras dulu. Laras pada gak Laras? Laras ada nih lagu request lagu Afgan katanya Kacamata. Terus ada Sria yang request lagunya Rio Laskar dengan Sumpah Mati. Menemani kamu, yuk yang belum request atau yang udah request jangan kemana-mana ya. Nanti aku skip lagunya malah gak sempet request kalian ya.

Rengar masih teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita lanjut ke request berikutnya ya. Ini ada Pia yang request lagunya Ricky Montgomery dengan Line Without a Hook. Terus juga ada Bahru yang request Manuka dengan Aku Yang Salah. Aduh lama banget ngedengerin lagu ini ya. Kita bahas, kita puterin, oke? Okay?

promosi teman terbaik kamu, teman produs lain. Langsung aja kita puterin request cinta terakhir Setia Bonar dan juga Raisa dari Alisa si paling mahir ya. Request udah full ya, enjoy the music aja ya. Teman produs maaf banget, udah full banget soalnya untuk requestnya. Jadi pastiin kamu stay tune aja, oke? Okay?

RWR maksudnya teman terbaik kamu, tempat teman pro dua, tempat pro dua. Lu mau bilang kayak gitu, padahal maksudnya teman pro dua ya. Jangan kemana-mana, masih banyak request lagu yang belum aku bacain nih. Ada pernah request lagunya Kim Nabila Takia dan Biangga Cinta Yang Lalu, sama Asta yang request lagunya Nikhil dengan My Mind Gue. Buat yang belum sempat, sorry banget, nanti besok request sama penyiar berikutnya ya. Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus ya teman pro dua barengan sama RWR Masin, karena ini udah full. Jadi enjoy the music aja, oke? Aku

Rewinwasin teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Ini udah request berikutnya ada Patrick yang request lagunya Rai Melody dengan Dunia Yang Nanti. Sama tadi ada Lara yang request di WhatsApp ada Semi Semua Rangkit dengan Kesedihan Aku. Request udah full, so enjoy the music, oke? Okay?

Karena orang masih teman terbaik kamu lewat Jumat 11.22 waktu setengah teman pro 2 dan request terakhir darinya fansnya Sabrina Leonor ya, berbinar menemani kamu dengan haha. Arani pamit, thank you banget yang udah stay tune. Nanti besok mungkin request yang belum sempat keputar sama penyiar berikutnya besok pagi, sore ataupun malam. Arani pamit, selain ini bukan ada jazz music ya teman pro 2, so enjoy the music.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Just Music, Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Dengan kondisi iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa, Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga keberlangsungan hutan kita dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, seperti yang pertama, perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan sebuah kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi sektor lain, seperti pemukiman atau perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala besar atau kecil. Hal ini dianggap bahaya karena jika dibiarkan terus-menerus, hutan di Indonesia akan mengalami kerusakan. Yang kedua, kebakaran hutan. Baik melalui faktor cuaca ataupun adanya sebuah kesengajaan dari manusia, kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan akibat api yang membakar secara massal pohon-pohon yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dan yang terakhir, serangan hama. Untuk faktor yang terakhir, serangan hama juga merupakan hal yang harus diwaspadai, karena hama yang membuat salah satu pohon menjadi mati atau rusak akan membuat pohon-pohon di sekitarnya akan mengalami hal yang sama. Melihat betapa pentingnya hutan bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, sudah sangat sewajarnya kita saling menjaga hutan yang ada di Indonesia.

0: Ih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Just Music Pro 2 FM.

Potensi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Tinggikan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak? Yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tom Prodo hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dari program Radio Radio Banjarmasin, kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4:50 masih di tengah melalui frekuensi 50 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat bisa sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program A2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat ikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada.
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar gak rugi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya'as. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum, la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat penting untuk meminimalkan risiko dan dampaknya. Dalam menghadapi bencana, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu menyediakan sistem peringatan dini yang efektif, sementara masyarakat harus memahami cara evakuasi yang benar. Selain itu, setiap keluarga disarankan memiliki rencana darurat serta perlengkapan tanggap bencana, seperti makanan cadangan, air bersih, dan alat komunikasi darurat. Setelah bencana terjadi, langkah pemulihan harus segera dilakukan agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal. Bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun logistik. Selain itu, dukungan psikososial bagi korban juga menjadi hal yang penting untuk membantu mereka pulih dari trauma akibat bencana. Kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki peran dalam tanggap bencana karena keselamatan bersama adalah tanggung jawab kita semua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

0: 2FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Info Pro 2FM.
3: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar menyiapkan pembelajaran jarak jauh sebagai langkah antisipasi jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin memburuk. Kebijakan ini disiapkan untuk menjaga kegiatan belajar tetap berlangsung, sekaligus melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik. Bupati Banjar menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memantau kondisi seluruh satuan pendidikan menyusul meningkatnya kabut asap di sejumlah wilayah. Pemantauan dilakukan sebagai dasar untuk menentukan langkah pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan keselamatan siswa.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, disampaikan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima aspirasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan dalam aksi penyampaian pendapat di halaman kantor DPRD Kalsel Jumat 28 Agustus 2026. Aksi ini menjadi ruang bagi mahasiswa menyuarakan keresahan, sekaligus mendorong pemerintah lebih serius menangani sejumlah persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
2: Info Pro 2 FM.
3: Dan untuk informasi terakhir masih dikutip dari rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Kalimantan Selatan. Kobaran api terus meluas hingga memicu kabut asap, mengganggu jarak pandang, serta memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA. Data BPBD Kalsel mencatat 2.175 kejadian karhutla terjadi hingga 29 Agustus 2026. Total luas lahan terdampak mencapai 10.635,26 hektar dengan sebaran 15.869 titik panas. Anggota DPRD Kalsel mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menghadapi ancaman karhutla. Himbauan tersebut disampaikan saat menemui masa aksi penyampaian aspirasi Jumat 28 Agustus 2026. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Radio Banjar Masin, teman terbaik kamus pada T-Zone. Happy Sunday morning teman Produa bareng sama Linda pagi ini di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Minggu pagi nih yang biasanya jadi momen yang dinanti-nanti banget ya, apalagi kalau buat olahraga. Nah ini dia nih ya, jalan santai bareng sama teman atau segera menikmati udara segar di luar rumah. Tapi sayang, saat ini kabut asap masih menyelimuti wilayah Banjarmasin sekitarnya ya, bahkan bisa dikatakan Kalimantan sekalipun gitu. Pemandangan juga udah berubah, yang mana langit tampak kelabu, pandangannya terbatas, peringatan kesehatan meminta kita membatasi juga aktivitas di ruang terbuka. Apalagi buat anak muda yang penuh semangat, kabut asap sebenarnya bukan alasan untuk bermalas-malasan ya. Justru ini saatnya beralih ke kegiatan yang tetap bermakna, bermanfaat, sehat, semua bisa dilakukan dari dalam ruangan teman Pro 2. Jadi ketika kabut asap melarang keluar rumah, gak apa-apa. Bukan berarti minggu pagi kamu jadi sia-sia. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa kamu jalankan tanpa ribet di ruang yang aman. Apa tuh kira-kira? Stay tune terus di Pro 2 era di Banjarmasin.
1: It's real.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari

0: Sadar gak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Dengan cara apa? Caranya gampang banget. Ketika kamu punya pot bekas nih atau botol bekas gitu ya, bikin aja tuh teman pro 2 ya. Ambil pot bekas itu, terus isi dengan tanah, terus juga tanam bibit lidah mertua atau sirih gading atau tanaman hias daun lainnya gitu ya. Tanam bareng sama orang-orang yang ada di rumah aja mungkin. Karena dengan berkegiatan tersebut sangat memiliki banyak sekali manfaat teman pro 2. Apalagi manfaat nyata ketika kamu menanam dan merawat tanaman penjernih udara. Tanaman ini terbukti menyerap polutan dan memperbaiki udara di ruangan. Sambil menyiram, sambil ngobrol santai, menenangkan, sekaligus yang bermanfaat. Gak usah bahas-bahas asap lagi gitu ya. Yang ada bikin emosi gitu nanti kalau sekeluarga bahasnya emosi lagi gitu. Atau kalau gak suka yang tanam-menanam nih ceritanya gitu ya, berkebun, berkebun pagi-pagi gitu ya. Kamu bisa nih dengan cara yang lagi kekinian. Bikin aja konten cerdas teman pro 2 atau bikin konten video singkat gitu. Dengan misalnya membuat hal-hal sederhana tapi bermanfaat teman pro 2. Misalnya bikin konten tentang tips aman saat kabut asap misalnya. Dengan pakai masker yang benar, kurangi keluar rumah, banyak minum air putih. Desain aja tuh semenarik mungkin gitu ya di ponsel kamu, lalu bagikan ke grup atau media sosial. Kamu jadi sumber informasi yang berguna, bukan sekedar ikut-ikutan keluh kesah doang, tapi juga bisa saling share informasi untuk saling mengingatkan.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kegiatan apa lagi yang bisa kamu lakukan? Sebenarnya tuh banyak banget ya teman Prodia. Bisa aja tuh ngopi bareng keluarga, bikin masker teman Prodia kan. Terus juga bisa bersih-bersih rumah juga sih, karena mungkin banyak bekas asap tuh, beterbangan tuh biasanya ya. Kalau kata orang Banjar tuh namanya kalalatu. Gitu ya teman Pro 2. Nah, mending beresin tuh rumah tuh mumpung libur gitu kan, agar ruangan juga jauh lebih sehat. Terus juga aku pengen rekomendasiin juga nih beberapa makanan teman Pro 2 ya. Setelah tadi kegiatan-kegiatannya yang bisa kamu lakukan di minggu pagi ini, biar enggak harus keluar-keluar-keluar juga. Walaupun juga bisa aja berolahraga di dalam rumah gitu ya, kayak yoga teman Pro 2 ya. Terus juga bisa juga dengan senam ringan, terus juga latihan pernapasan sehat gitu. Aturan terpenting saat berolahraga saat kabut asap sih, alangkah lebih baiknya tidak melakukan olahraga yang outdoor seperti lari, sepedaan, atau olahraga berat di luar ruangan ya. Dan jendela ruangan juga alangkah baik-baiknya tetap tertutup. Jika ada, gunakan kipas ataupun penjernih udara. Minum air putih secukupnya sebelum dan sesudah ya. Terus rekomendasi sarapan pelindung paru, menu sehat saat kabut asap nih ya. Alangkah lebih baiknya carilah sarapan yang kaya akan kandungan antioksidan, vitamin C, A, E, serat, dan zat anti radang, karena ini adalah pelindung pertama dari dalam tubuh. Jadi memang prinsip nutrisi utama saat kabut asap adalah vitamin C yang bisa melawan radikal bebas dan perkuat kekebalan, vitamin A yang menjaga lapisan saluran nafas, terus juga cukup cairan yang bisa membantu menghancurkan lendir dan membuang racun, dan kurangi gorengan, gula bersih, dan makanan terlalu pedas ataupun panas teman Pro 2.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Perlu Banjarwangi sing teman terbaik kamu. Jadi kamu bisa sarapan dengan oatmeal, oatmeal buah gitu ya. Bisa juga dengan telur dadar sayur, bubur yang hangat, roti gandum dan pisang, dan sup sayur ringan. Jadi menu-menu tadi tuh kayak akan manfaat sekali ya teman Pro 2 ya. Sebagai pelindung pagi yang kaya akan sayuran hijau, buah berwarna cerah. Semakin lengkap warnanya di piring, semakin kuat pertahanan paru-paru menghadapi kabut asap. Dan tetaplah di dalam ruangan, gunakan masker jika harus keluar, dan jangan lupa air putih yang cukup adalah obat paling murah dan paling penting di tengah kondisi lingkungan kita yang seperti sekarang ini.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
2: Season, season, topic and trending zone, trending zone.

0: Produser Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita akan update dulu informasi terkait akan Karhutla ya, teman Produser ya. Yang mana terkait akan Karhutla di wilayah Kalimantan Selatan ya. Dan pemerintah Kota Banjarbaru melalui Kecamatan Banjarbaru Selatan melaksanakan kegiatan pembagian masker di tengah kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Aksi pembagian masker ini dalam rangka menekan resiko gangguan pernapasan akibat dari kabut asap. Petugas membagi masker kepada warga, pengendara hingga pedagang yang beraktivitas di tengah paparan kabut asap. Camat Banjarbaru Selatan Muhammad Firmansyah menyampaikan bahwa pembagian masker ini dilaksanakan secara serentak oleh kecamatan seluruh kelurahan di lingkup Kecamatan Banjarbaru Selatan. Pembagian masker serentak ini dilaksanakan oleh kecamatan bersama kelurahan sekecamatan Banjarbaru Selatan.
1: You will know the order of expedience from this Christ by chaos.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih lagi-lagi bicara soal karhutla ya teman Pro 2. Api yang ternyata tak hanya membakar vegetasi di permukaan. Kebakaran lahan gambut di kawasan hutan lindung Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan juga merambat ke bawah permukaan tanah sehingga benar-benar menyulitkan teman Pro 2 untuk proses pemadaman. Dan kebakaran yang terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kemarin, Sabtu 29 Agustus 2026 dan menghanguskan lahan sekitar 5.000 meter persegi ya. Yang mana vegetasi yang terbakar berupa sabana, yaitu kawasan padang rumput yang dikelilingi pepohonan. Kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau panjang diduga menjadi salah satu faktor pemicunya terjadinya kebakaran ini.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Enak banget rebahan. Sekolah lagi.
2: Eh, kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

Produser Ari Wanjarwangsin, teman terbaik kamu. Kita akan update dulu untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Menjelang akhir Agustus 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Selatan, Minggu 30 Agustus 2026. Warga Kalimantan Selatan yang hendak melakukan aktivitas pada akhir pekan dapat menggunakan informasi berikut sebagai acuan, mengingat wilayah Kalsel yang sebagian besar dilanda karhutla dan diselimuti kabut asap. Berdasarkan pantauan BMKG Kalsel, ada potensi udara panas sepanjang hari disertai kabut asap di Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Sementara untuk wilayah Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Kota Baru, cerah sepanjang hari. Hingga kini belum ada potensi hujan, baik intensitas ringan hingga disertai petir di wilayah Kalimantan Selatan.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color grading-nya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih masih berkaitan dengan Karhutla ya, teman Produa ya, yang masih kita bahas juga nih terkait dengan selain penanganan kebakaran hutan dan lahan, BPBD juga di wilayah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan masih melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan dan terdampak pencemaran air sungai Martapura. Hingga kemarin 29 Agustus 2026 pukul 18, distribusi telah mencapai 1.765.550 liter air untuk masyarakat di 13 kabupaten dan 46 desa. Dan distribusi tersebut antara lain menyasar Kecamatan Karangintan dengan 10 desa, Astambul 8 desa, Cintapuri Darussalam 7 desa, serta Beruntung Baru dan sejumlah wilayah lainnya.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget bro.
3: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
2: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
3: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
4: Season, Topic and Trending Zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Informasi selanjutnya terkait akan negara Jepang yang akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense Force untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan ya. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Hal ini disampaikan melalui akun X resmi Kementerian Pertahanan Jepang pada Jumat 28 Agustus 2026. Dan dalam unggahan tersebut disampaikan bahwa Kementerian Pertahanan Jepang menyebut ada 15 Kunisaki akan membawa 3 helikopter JGSDF CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung ya. Bantuan Jepang ini diumumkan usai Indonesia, Jepang, Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat menteri pertahanan pada 26 Agustus 2026.

Prodiar Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, tetap setia terus di Prodiar Radio Banjarmasin, karena masih banyak sekali keseruan kita di pagi ini di Spada T-Zone.

tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi,